0: pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
1: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pep di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
3: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi yang lain berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanikal dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
2: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
0: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
0: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBBD persisnya saya tidak tahu, BBBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
1: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
1: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi. Honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.

0: kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
6: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sahabat pendengar, selamat pagi. Menjumpai Anda kembali dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa rumah layak huni menjadi fondasi kesejahteraan rakyat. Agus Harimurti Yudhoyono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, rumah yang layak bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi terciptanya kehidupan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Ia menjelaskan penataan kawasan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga membangun infrastruktur dasar yang menunjang kualitas hidup masyarakat. Berbagai fasilitas yang akan dibangun meliputi jaringan air bersih, saluran rumah tangga, instalasi pengelolaan air limbah, tandon air, jalan, lingkungan, drainase, serta fasilitas sanitasi lainnya. AY menegaskan bahwa pembangunan permukiman merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Keberhasilan penataan kawasan menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan permukiman yang lebih layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sahabat pendengar, simak terus kabar terbaru dari 103,5 hanya di Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LaduSing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Halo Mas Bro, apa kabar?
7: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
6: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
7: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
6: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
7: Oh gitu.
6: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
7: Tapi apa aja manfaatnya?
6: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
7: Oh iya ya.
6: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
7: Oh iya iya.
6: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
7: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
6: Yoi, Mas.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat pagi, sahabat pendengar. Ya, bulan Agustus di Indonesia terasa begitu sakral dan berbeda ya, karena menjadi momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus sebagai tradisi gotong royong yang kuat, juga bentuk rasa syukur nasional yang dirasakan, juga dirayakan secara serentak di seluruh negeri ini. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, Agustus tuh punya nyawa yang berbeda begitu ya. Atmosfernya hidup melalui berbagai kegiatan khas warga. Bahkan meskipun masih di awal Agustus, sudah banyak juga Kota Magelang beberapa kelurahan yang melaksanakan lomba anak-anak. Wah, ini pasti jadi sebuah euforia yang mengasyikkan begitu ya. Terlebih bila buah hati baru saja mengikuti perlombaan 17 Agustus. Selain di sekolah, di kampung halaman seperti di kelurahan ataupun di lingkup RT, ini pasti jadi hal yang ramai begitu ya. Selain itu juga sahabat pendengar, kita bisa merasakan banyak dekorasi-dekorasi seperti warga membersihkan jalan dan juga memasang umbul-umbul, mengecat gapura dan warna merah putih. Apakah pagi hari ini atau sudah sejak tanggal 1 kemarin atau sebelum bulan Agustus sudah memasang bendera merah putih? Yuk dipasang di lingkungan rumah, terlebih di depan rumah begitu ya, untuk bisa menjadi bagian dari rasa syukur dan penghormatan terhadap negeri ini. Oke, sampai jam 9 nanti Vita hadir tentu saja di Semangat Pagi yang masih punya informasi juga lagu untuk temenin kamu di pagi hari ini. Selamat pagi juga nih buat Pututi Haryanti. Apa kabar dari Sejang ya? Salam sehat, salam semangat. Pokoknya minta lagunya apa? Melangitkanmu dari Kia. Salamnya buat siapa nih? Bunda Eti, ada Mbak Murni juga, Bu Riono, Bu Sadowo, kemudian Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono, kemudian Pak Lembayung, ada Pak Iwan juga, Pak Herman, semuanya deh yang lagi gabung ya di Semangat Pagi. Selamat beraktivitas saja. Halo Mbak Nadine, apa kabar? Salam sehat ya, bergabung bersama Vita. Pengen dengerin lagu dari Astrid Terpukau. Salamnya buat Mbak Eni ya, kemudian Mbak Esti, ada Yuli, Mama Vega, Mama Pipin, Bu Asna, Mas Evan juga. Selamat pagi buat Javi, Mas Iput, Pak Iwan, ada Mbak Murni juga. Selamat pagi semuanya. Halo, ini Lembayung Sutra ya. Selamat pagi. Salam-salam buat Mbak Susi, Mbak Nadine juga, Mbak Tuti Haryanti, ada Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, Pak Prianto juga, semua yang sedang bergabung di pagi hari ini. Salam semangat dan penuh berkah. Oke lah kalau begitu sahabat pendengar, beragam lagu yang Vita juga bakal hadirkan ya di Semangat Pagi. Hari ini ada yang pengen sesuatu yang greget gitu ya. Gimana kalau kita ketemuan dulu sama lagu yang satu ini, kolaborasi dari Fantomel dan juga Kathleen Damion Girl. Jangan pindah-pindah frekuensi, Vita bakal hadir sesaat lagi dengan informasi dari Kabar Indonesia. Tetaplah bersama kami.

Sahabat pendengar, kembali hadir di tengah ruang dengar Anda. Kabar Indonesia bersama saya Vita. Badan Gizi Nasional menegaskan komitmen untuk menerapkan kebijakan zero tolerance untuk nol atau nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di kota Semarang pada Sabtu pekan lalu. Sudaryono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin. Kepala SPPG diminta harus bertindak tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, dan tidak mengenakan masker saat mengolah makanan. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
6: Sahabat, takut untuk tes HIV?
7: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
6: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Yap, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, selamat pagi buat sahabat pendengar nih yang beraktivitas sejak pagi hari tadi ya. Senin berasa kayak lelah banget gitu. Berasa kayak pindah dari zona nyaman kemudian ke the real reality gitu ya. Ya, memang butuh persiapan yang cukup matang untuk bisa move up dari hari Minggu sampai hari Senin. Tapi ingat ya sahabat pendengar, bahwa setiap hari itu pasti kita diberikan kesempatan yang berbeda. Entah kesempatan itu bisa kita tangkap atau justru hilang begitu saja. So pastikan pagi hari ini kita siap untuk menangkap beragam peluang yang hadir dalam kehidupan kita ya. Thank you buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135. Vita juga undang kebersamaannya bila mau telepon di 366-899.

0: Sobat pendengar, makin marak modus penipuan ya, dengan beragam cara. Tentu saja di dunia yang semakin masif atau semakin cepat dalam kemajuan teknologi ini, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Termasuk juga modus-modus penipuan yang berkedok tugas menonton drama Cina atau Dracin ya. Siapa nih yang suka banget setiap hari ya nontonin Dracin? Perebutan warisan keluarga atau mungkin perebutan tahta kerajaan dan lain sebagainya. Iklan drama Cina atau iklan video ini semakin marak ya, dengan iming-iming cuan instan, setoran dana, dan tugas palsu. Hati-hati nih sahabat pendengar, kita bisa kok membedakan mana yang betul dan enggak ya, dengan cara mengenali ciri-ciri dan modus penipuan dracin atau drama Cina. Yang pertama adalah iming-iming gaji harian. Stop kalau sudah mulai diarahkan untuk mengerjakan tugas-tugas harian dengan iming-iming gaji harian. Misalnya hari ini nonton berapa detik gitu ya, kemudian dananya akan ditransfer ke dompet digital seperti dana. Pernah sih untuk penasaran gitu ya, tapi ternyata habis nonton ini dan itu gak ada tuh saldo yang masuk gitu ya, gak ada yang harus ditarik dananya. Nah makanya hati-hati ya, korban akan dijanjikan uang hanya dengan menonton saja. Jadi nonton berapa menit nanti bisa mendapatkan uang, misalnya mulai dari 6.000, kemudian 12.000 dan lain sebagainya. Kemudian diarahkan untuk memberikan like atau screenshot dengan drama Cina yang sedang ditonton atau sudah ditonton. Kemudian hati-hati bila sudah minta deposit uang. Korban biasanya diminta untuk menyetor dana atau membeli hak cipta film fiktif dengan dalih pencairan komisi. Kok bisa gitu ya dapetin komisi tapi harus setor dana dulu? Aneh gak ya? Dimana-mana kalau sudah ngerjain tugas yang langsung aja, komisinya gak usah diribetin gitu ya. Transfer ya transfer aja. Kemudian yang ketiga, wajib untuk merekrut anggota. Nah ini adalah janji atau iming-iming dengan keuntungan besar baru ya, yang didapatkan jika berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Mirip-mirip kayak apa gitu ya. Nah cara mencegah dan melaporkan, abaikan tugas mudah berbayar. Jangan percaya pekerjaan paruh waktu itu bermodal handphone yang hasilkan uang instan. Tapi kita juga pilih-pilih mana yang valid dan mana yang enggak. Cek legalitas entitas. Pastikan ya, tawaran investasi atau kerjasama finansial ini sudah terdaftar resmi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau memang sudah terindikasi banyak yang aneh gitu ya, segera laporkan. Jika terlanjur menjadi korban penipuan, buat pengaduan finansial melalui IASC OJK. Coba deh mulai googling sekarang, jangan sampai jadi korban untuk dapetin cuan secara instan lewat drama Cina. Gak ada yang larang untuk nonton, tapi juga harus mawas diri dengan beragam modus penipuan yang ada. Oke, sahabat pendengar, beralih ya ke lagu spesial. Ini adalah kolaborasi yang masih bercerita tentang cinta beda keyakinan. Enu dan Momo X Keisha. Sudah tahu, Tuhan kita berbeda.
1: Kita sudah pasti berbeda.

0: here's how we handle.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil, termasuk gratifikasi yang

0: kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya.
6: Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Seputar Kota.
1: Sahabat pendengar Magelang Seputar Kota bersama saya Vita. Program bantuan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa diploma 3 senilai 5 juta per semester dari Pemkot Magelang disebut masih sepi peminat. Hal ini mengingat tenggat waktu yang ditetapkan program berakhir pada 31 Agustus 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanta, dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, kuota beasiswa pendidikan D3 diberikan kepada 100 warga Kota Magelang dari kalangan masyarakat kurang mampu. Namun hingga saat ini diakuinya, kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat. Ia mengungkapkan cukup banyak masyarakat yang mengalami perubahan desil dari warga rentan miskin yang dikategorikan warga mampu. Menurutnya, perubahan desil terjadi karena banyak faktor. Oleh karena itu, ia berharap jika masyarakat merasa bahwa masih dalam taraf ekonomi yang sama, agar mengajukan perubahan desil kepada Dinas Sosial. Pihaknya pun mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa tersebut. Program beasiswa ini dinilainya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kota Magelang. Sahabat pendengar, ikuti informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara karya Petitsen, filsuf dari Perancis. Ketika kita menjadi tua, akan dikelilingi orang-orang yang mencintai kita sebagai ganti orang-orang yang kita cintai.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menebarkan rasa saling mengasihi. Rasa kasih dan sayang yang kita tebarkan kepada sesama akan kita dapatkan dan rasakan kelak saat kita membutuhkan.

Selamat pagi buat Pak Hendro yang sudah bergabung bersama Vita ya. Lagu Angga Chandra Sampai Menutup Mata sudah Vita putarkan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Royanto. Ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti Haryanti ya. Mbak Murni, Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung membersamai sejak pukul 6 tadi. Oke, saatnya Vita untuk pamit undur diri ya. Tetap semangat, tetap happy, manifestasi dengan beragam pemikiran dan juga kata-kata yang positif untuk kita jadi lebih bahagia. Vita pamit undur diri, sesaat lagi inspirasi keluarga akan hadir membersamai Anda. Tetaplah di radio kesayanganmu ini.

Selamat mendengar, bagaimana kabar pagi hari ini? Senantiasa diberkahi dengan kesehatan, pemikiran yang terus positif, berjumpa juga dengan orang-orang yang memberikan ruang lingkup untuk bergerak begitu ya. Sehingga rasanya lebih meaningful, lebih mindfulness. Tapi bisa jadi berkebalikan. Ya, ketika berjumpa dalam sebuah reuni atau baru saja ketemu dengan orang yang sudah lama tidak dijumpai, ada kalimat seperti, kamu gemukan ya? Ada beragam tanggapan yang terjadi dalam pola pemikiran kita. Apakah langsung marah atau justru udah biasa ngedengerin kalimat itu? Atau sebenarnya ya sangat-sangat sedih gitu ya. Ya, beragam tanggapan. Misalnya saja ada orang yang bilang, gak apa-apa gemuk ya, yang penting kan happy, yang penting kan sehat gitu ya. Lantas, apakah ini bisa menjadi motivasi diri yang positif atau justru sikap acuh atau penyangkalan terhadap kondisi? Ya, tergantung pada niat dan kondisi tubuh gitu ya. Bila ini merupakan cara untuk penerimaan diri, tentu mencintai bentuk tubuh apa adanya tanpa merasa stres adalah kebahagiaan tersendiri ya. Lebih mengutamakan rajin olahraga dan makan makanan sehat daripada angka di timbangan adalah jadi kunci. Karena biasanya penurunan berat badan memang harus dilakukan dengan konsisten yang tinggi dan juga disiplin yang benar-benar jelas. Kesehatan mental tentu saja menghindarkan diri kita dari rasa malu atau tidak percaya diri akibat standar kurus dari orang lain, yang katanya standar kecantikan itu dilihat dari kulit putih, tubuh yang tinggi, putih, apalagi mulus seperti bihun itu. Gak seperti ini juga mungkin ya. Tentu dengan kata-kata gemuk yang penting sehat, sebenarnya ada sisi lain seperti menganggap remeh bahaya penyakit ada diabetes ataupun jantung yang bisa muncul akibat kelebihan berat badan. Yuk, ubah kata sehat, memaknai kata sehat sebagai alasan untuk tidak mau hidup lebih aktif atau menjaga pola makan. Gemuk itu belum tentu sehat. Ya, tentu berat badan berlebihan sering kali menyimpan masalah tersembunyi yang belum terasa gejalanya. Yuk, lebih sehat lagi, lebih bahagia tanpa kata-kata yang mungkin saja ngayem-ngayemi diri sendiri. Gemuk gak apa-apa, yang penting sehat gitu ya. Cek juga, mungkin medical check up sebagai hadiah ulang tahun yang paling berharga yang mungkin saja belum pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, sobat pendengar, membersamai hingga pukul 12 nanti, tentu saja dengan lagu-lagu spesial untuk Anda. Kali ini semua jadi satu versi Andrea Lia bersama Sandi Sandoro untuk Anda di Inspirasi Keluarga bersama Vita.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Sobat pendengar, setiap bulan Agustus ya selalu menjadi momen-momen yang sakral sekali untuk warga negara Indonesia. Sejarah yang lahir ya di tanggal 17 Agustus 1945 menjadi pematik kebersamaan, persatuan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Agustus nih, ada banyak agenda utama loh di Kota Magelang yang tentu saja memeriahkan bulan kemerdekaan, seperti kompetisi renang GAC atau Gladiol Aquatic Center, kemudian juga beragam kejuaraan olahraga juga seni. Jangan sampai lewatkan ya sahabat pendengar. Kalau Agustus ini pengen yang gak biasa-biasa aja, ayo jalan-jalan dulu ke Kota Magelang ya. Karena dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, serangkaian acara ya dari awal bulan sampai dengan akhir bulan padat merayap. Oke, di minggu kemarin itu dilaksanakan kompetisi renang GAC Gladiol Aquatic Center. Sementara tanggal 7 mendatang hingga tanggal 9, siap-siap ya untuk para runners yang mungkin saja pendaftarannya sudah ditutup. Nanti Vita akan konfirmasi lagi. Hakaran kembali hadir di Kota Magelang, bertempat di alun-alun Magelang ya sahabat pendengar. Jadi ini untuk lari pelari pemula ataupun udah profesional bisa untuk ikutan. Biasanya ajang lari bahagia itu juga menjadi salah satu destinasi wisata ya dimanapun itu. Kemudian tanggal 8 Agustus ada kejuaraan wilayah atletik di Sanden Sport Center. Di tanggal 9 Agustusnya ada festival musik Jagoan Bergema, tepatnya di Jagoan ya sahabat pendengar. Dan Jambore Pemuda ini di alun-alun tanggal 13 tanggal 11 sampai 13 Agustus 2026. Bahkan acaranya juga dilaksanakan sampai tanggal 30 Agustus. Buat pebasket tentu saja ini menjadi ajang yang bergengsi ya. Tanggal 19 sampai 23 Agustus nanti akan ada lomba basket Magelang Raya di Sanden Sport Center. Kemudian kejuaraan tenis ya buat para petenis. Tanggal 21 hingga 23 Agustus kejuaraan tenis Jawa Tengah di Sanden Sport Center. 22 Agustus pun juga dilaksanakan Magelang Kreatif Festival di alun-alun Magelang Kota. Buat para pecinta jelajah kampung ya, biasanya nih komunitas ini menjadi makin masif ya, terlebih juga bukan hanya masyarakat biasa, ada influencer yang turut hadir untuk bisa mengulik sejarah yang ada di Kota Magelang. Tanggal 25 Agustus mendatang ya. Kemudian juga kejuaraan sepak bola usia dini di Sanden Sport Center, tepatnya tanggal 28 hingga 30 Agustus. Kompetisi senam kebugaran tingkat Jawa Tengah juga dilaksanakan di Sanden Sport Center tanggal 30 Agustus 2026. Dan satu lagi, by the student concert di Water Toren Alun-Alun Magelang tanggal 30 Agustus. Ya sahabat pendengar, informasi selengkapnya bisa dikulik aja di Instagramnya @disporapar_kota_magelang. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sampai nanti jam 12 ya, Vita bakal menemani Anda yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Kali ini kita dengarkan kembali ya lagu spesial adalah Kala Cinta Menggoda.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah mas, mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, mbak.
2: Yoi, mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Pagi-pagi, sobat pendengar. Kali ini Vita hadir untuk menginformasikan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang terupdate hari Senin 3 Agustus 2026 yang bersumber dari DPPKum memantau sejumlah komoditi di pasar

Winangun, Kebon Polo, dan Gotong Royong. Oke sahabat pendengar, dari harga beras kualitas premium ya, merek Sania 14.900 per kilo, IR64 14.800. Kemudian beras medium IR64 13.500, begitu juga harga C4 13.500. Beras SPHP dengan kualitas medium ya 12.300. Sementara gula pasir kristal putih kualitas medium 17.300. Gula kemasan gulaku 18.100. Minyak goreng curah tanpa merek 20.000. Minyak premium kemasan botol 21.300 dan minyak kita per liternya 15.700. Harga daging sapi bagian paha depan 131.600. Paha belakang 136.600. Tetelan per kilo 80.000. Sandung lamur 100.000 per kilo. Ayam ras 36.600. Ayam kampung per ekornya Rp95.000. Harga telur kembali turun di angka 2,74% menjadi Rp24.300 per kilo. Sementara telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Beralih ke harga susu kental merek Frisian Flag 370 gram Rp12.600, susu bubuk Denko kemasan 400 gram Rp46.900 dan susu bubuk balita SGM Rp43.500. Harga cabe ya sahabat pendengar, ada fluktuasi naik dan turun ya. Untuk cabe merah besar biasa kembali turun di Rp38.600. Sementara untuk RM, rawit merah, dan juga cabai merah besar keriting mengalami tren kenaikan. Kalau RM per kilonya menjadi Rp32.300, kemudian cabai merah besar keriting Rp29.000. Kemudian rawit hijau ya, yang paling hits karena harganya masih Rp45.000 per kilonya. Sementara bawang merah stabil di Rp34.600 per kilo, bawang putih jenis sinco turun Rp34.300 dan bawang cutting turun di angka Rp37.000. Bawang bombay stabil di Rp31.300. Ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, sementara ikan bandeng Rp36.000 per kilo dan ikan tongkol Rp34.300. Beralih ke harga kacang tanah nih sahabat. Per kilonya Rp25.300, kacang hijau Rp23.600, ketela pohon Rp5.000, jeruk lokal Rp22.600, pisang ambon Rp14.000, udang basah Rp59.300, tahu putih Rp11.800, harga tomat rata-rata Rp9.000 per kilonya, mentimun Rp7.600, sawi hijau Rp5.000, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000 dan kentang per kilonya Rp15.000. Satu lagi, jagung pipilan kering Rp7.000 per kilonya. Demikian ya, sahabat pendengar, informasi yang bisa Vita hadirkan tentu saja dari radio kesayanganmu ini.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Kuliner di usia 81 tahun Indonesia Merdeka ya, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menghadapi tantangan ekonomi saat ini, tentu dapat dilakukan dengan memperkuat keuangan pribadi dan mendukung produk lokal. Anda bisa mulai dengan mengelola anggaran secara bijak, mulai belajar investasi pada keterampilan baru ya. Ini merupakan surviving skills ya, untuk bisa terus beradaptasi dengan beragam kemudahan-kemudahan yang ada dan memanfaatkan peluang usaha kecil. Langkah praktis bisa mengatur keuangan adalah catat pengeluaran harian agar tidak habis ya, aliasnya boncos untuk hal yang kurang penting. Kadang-kadang bisa jadi sangat-sangat kompleks ya, antara membedakan pengeluaran yang dibutuhkan atau diinginkan. Kemudian kurangi hutang-hutang konsumtif dan fokus melunasi tanggapan yang memiliki bunga yang cukup tinggi atau bahkan tinggi. Dan yang paling penting adalah siapkan dana darurat minimal 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan kita. Ya tentu, dengan menambah skill, ini juga menjadi cara kita untuk bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi juga at least sudah mampu ya untuk sekedar menyisihkan dana darurat. Cara bertahan dan berkembang tentu saja memanfaatkan teknologi. Teknologi digital yang terus menerus berkembang. Jangan salahkan teknologi, tapi justru memudahkan kita untuk bisa lebih mudah lagi. Ya, sahabat pendengar, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencari penghasilan tambahan atau mulai berjualan online. Kapan sih hari yang tepat? Tidak ada waktu yang tepat ya. Yang ada adalah sekarang. Atau tidak mencoba sama sekali, nanti jadi rugi gitu ya. Apa kabar yang sudah bergabung di 0882 135 135? Ini ada pertanyaan ya, apakah hari Agustusan ini gak ada lomba memancing? Mohon maaf ya, sepertinya tidak ada ya. Mungkin bisa diadakan di kampung atau mungkin kelurahan. Ini juga jadi ide olahraga yang mengasihkan untuk para bapak-bapak ya. Apa kabar buat Pak Endro? Selamat pagi. Mau nimbrung gabung dong di Inspirasi Keluarga ya, bareng sama Vita. Dan kirim salam buat grup Merhati dimanapun berada, juga penyiar radio Magelang FM ya. Lagunya oke, spesial bulan Agustus, boleh gak sih kalau Garuda di dadaku? Oke, Vita carikan ya nanti sebagai semangat tersendiri. Kemudian juga selamat pagi dari Pak siapa ini ya, Pak Tri Mardiono di Kalimantan Timur. Halo halo, selamat pagi, salam Indonesia semangat. Pokoknya buat kru Magelang FM, Pak Wahyoko di Borobudur, Bu Tiplu di Bu Tiplu, Bu Suroso di Borobudur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, sahabat pendengar. Kemudian juga Pak Royanto Demak ya, terima kasih, waalaikumsalam. Air mata rindu dari Ani Karera. Oke, salamnya buat Bu Haryani ya, Bu Nani, Bu Endang, ada Mama Olga juga, Pak Iwan, Pak Prianto, ada Pak Herman. Selamat pagi juga buat Pak Tarmono dan semua warga Kota Magelang yang sedang mendengarkan Inspirasi Keluarga. Selamat beraktivitas saja. Baiklah, kalau begitu ya, dalam kemeriahan bulan Agustus, Vita hadirkan satu buah lagu yang mematik semangat di dada kita. Garuda di dadaku, dari Netral, buat sahabat pendengar semua ya, dari 103,5 Magelang FM. Stay tune hanya di Inspirasi Keluarga.

0: Kumpulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi serta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, kabar Indonesia kembali hadir bersama Vita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat daerah untuk terlibat besar, lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, sehingga manfaat kekayaan alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil. Bahlil Lahadalia dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, selama ini masih banyak kantor pusat pemegang izin usaha pertambangan berada di Jakarta, sementara keberadaan perusahaan di daerah penghulu perlu diperketat. Ia mencontohkan Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar di sektor batubara, sehingga kekayaan sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat. Adapun melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat daerah dalam mengelola potensi pertambangan. Ia menegaskan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Sahabat pendengar, kembali bersama Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, ngomong-ngomong nih dari dunia teknologi ya, terlebih media sosial. Gimana sih sebenarnya kita bisa mengatur privacy selain kita mungkin saja membatasi unggahan pada beberapa orang tertentu atau memberikan batasan terhadap pengaturan yang ada di media sosial atau seperti apa ya? Salah satunya adalah WhatsApp ya sahabat pendengar. 5 pengaturan WhatsApp yang sebaiknya langsung diaktifkan daripada handphone Anda sekarang sudah menjadi kumpulan sampah-sampah elektronik dan memori kayaknya masih banyak ya. Tiba-tiba memori yang selonjoran itu jadi sedikit, sudah tidak bisa mampu untuk mengirim foto, video, bahkan mengirim pesan saja tidak bisa. Aduh, menangis deh. Ya, sahabat pendengar, WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan ya untuk berkomunikasi setiap hari. Meski begitu, masih banyak loh pengguna yang hanya memanfaatkan fitur dasar seperti mengirim pesan, melakukan panggilan, atau berbagi foto tanpa mengatur fitur-fitur penting yang sudah tersedia. Padahal, beberapa pengaturan bawaan WhatsApp itu bisa membantu menjaga privasi, meningkatkan keamanan akun, hingga membuat pengalaman menggunakan aplikasi jadi lebih nyaman. Ya, sahabat pendengar, kalau masih juga merasa ada yang ingin masuk dalam WhatsApp Anda, mungkin perlu dilakukan verifikasi 2 langkah menjadi salah satu fitur keamanan paling penting di WhatsApp. Dengan mengaktifkannya, akun Anda ini akan dilindungi oleh PIN 6 digit yang diminta terlebih dahulu saat nomor telepon didaftarkan kembali ke perangkat lain. Cara ini dapat mengurangi resiko ya, akun Anda diambil alih oleh orang lain meski mereka berhasil memperoleh kode OTP. Jadi penting banget loh untuk melakukan verifikasi 2 langkah. Kemudian atur siapa yang bisa melihat informasi pribadi. Seperti pada beberapa media sosial yang lain, WhatsApp juga memungkinkan ya Anda mengatur siapa saja yang bisa melihat foto profil. Kadang-kadang pernah kan ditemuin, pengen lihat lah foto profilnya yang sekarang kayaknya udah beda. Ternyata memang gak bisa diklik, bahkan sekedar klik foto screenshot aja gak boleh gitu ya. Yuk coba diatur privasinya untuk informasi pribadi yang bisa saja disalahgunakan terkait hanya foto profil, status, atau informasi tentang hingga waktu terakhir online, kita bisa membatasi. Jika ingin menjaga privasi, tentu Anda bisa membatasi akses hanya untuk kontak tertentu saja atau bahkan menyembunyikannya dari semua orang. Ini beda sama introvert ya, tapi ini justru lebih keamanan data. Pengaturan ini membuat data pribadi tidak mudah dilihat oleh orang atau nomor yang tidak dikenal. Ketiga, bisa nih mengaktifkan kunci chat. Banyak pengguna belum memanfaatkan

memanfaatkan fitur chat lock atau kunci chat. Padahal fitur ini memungkinkan percakapan tertentu dikunci menggunakan sidik jari, face ID, atau bahkan kode sandi perangkat. Ya, dengan begitu, isi percakapan yang bersifat pribadi akan lebih aman meski ponsel sedang dipinjam orang lain. Waduh, ini gak boleh sebenarnya ya, kepo-kepo. Kemudian yang keempat adalah nyalakan cadangan chat yang aman. Cadangan chat ini sangat penting sekali ya, agar riwayat percakapan tidak hilang saat berganti ponsel atau aplikasi harus dipasang ulang. Anda juga bisa mengaktifkan enkripsi end-to-end untuk cadangan sehingga isi backup ini tetap melindungi atau terlindungi ya, dan hanya bisa diakses menggunakan kata sandi atau kunci enkripsi yang telah dibuat. Satu lagi nih sahabat pendengar, kayak yang Vita bilang tadi ya, memori HP tuh banyak sebenarnya, tapi ternyata tiba-tiba beberapa minggu kemudian karena Anda aktif sekali dalam beragam grup gitu ya, tiba-tiba handphone jadi penuh, bahkan untuk sekedar upload foto saja tidak bisa, menerima dokumen juga tidak bisa. Wah, hati-hati yuk, mulai cek lagi WhatsApp-nya. Foto, video, dan dokumen yang diunduh secara otomatis ini bisa membuat memori ponsel cepat penuh loh sahabat, dan ini jadi sampah elektronik. Dengan menonaktifkan fitur ini, Anda bisa memilih sendiri file mana yang ingin diunduh dan tidak. Selain menghemat ruang penyimpanan, cara ini juga membantu mengurangi penggunaan kuota internet loh, terutama jika sering menerima file berukuran besar. Misalnya video kajian tertentu, tausiah tertentu, atau banyak link yang dikirimkan. Wah, ini perlu dikaji lagi nih. Handphonenya jangan-jangan sudah jadi sebuah museum. Oke, Bu Riono, selamat pagi. Vita, boleh ya izin untuk memutarkan lagu ini? Jangan salahkan siapa, versinya Meriam Bellina. Spesial buat Ibun ya. Nanti WhatsApp Vita bacakan di segmen selanjutnya.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
4: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua sampai jam 12 ya, sahabat pendengar. Selamat beraktivitas nih ya. Halo Bu Riono, apa kabar? Kabar yang baik, sehat ya. Salam-salamnya untuk Bu Meni di Samban. Ada Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono ya, Bu Nani juga, Bu Sadowo. Kemudian Bu Endang Wahyu, Bu Aryani, Bunda Eti, Mama Vega juga, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti juga, Bu Sekar. Semuanya deh diparingi sehat, amin. Halo Inspirasi Keluarga, Pak Herman Bidadari sudah muncul. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Tarmono, Pak Rohyanto. Kemudian juga untuk Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni ya, Mbak Susi juga, Mbak Erna Dwi, semoga terhibur. Apa kabar buat Mbak Erna Dwi? Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya. Salamnya buat Mbak Nadine, Mbak Hera juga, Mbak Utami, ada Bu Asna, Pak Iwan, Bunda Eti juga, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sari Sarjiah, kemudian Mbak Nana Salon, ada Mbak Harti Maman, Pak Herman, Mbak Murni juga, Mbak Maya ya, Bu Nani, Bu Riono, ada Bu Wit, Mama Vega, Bu Sadowo, Pak Herman, dan grup My Family saja. Pokoknya selamat beraktivitas semuanya sampai paripurna ya. Coba lagunya Vita carikan terlebih dahulu. Oke, siap diputarkan. Ini makanya Vita ada bingung ya. Selamat jalan kekasih. Maksudnya selamat jalan kekasih mungkin ya, dari Chrisye. Nanti Vita hadirkan lagu spesial buat sahabat pendengar semua. Yang pasti sampai jam 12 kesempatan untuk bergabung lewat sesi phone live terbuka, kesempatan untuk siapapun itu ya. Chrisye untuk Mbak Erna Dwi ya. Selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas apa saja.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Loh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
4: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus. Gimana ya?
6: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lulusan edukasi, Anda pasti mengenal nama Christopher Columbus. Ya, pelaut tangguh asal Italia ini berhasil berlayar menyeberangi Samudra Atlantik dan terkenal sebagai penemu benua Amerika. Nah, hari ini tanggal 3 Agustus, tepatnya tahun 1492, adalah hari keberangkatan pelayaran pertama Columbus tersebut. Insan edukasi, pada abad ke-15, perdagangan dunia berhasil menghubungkan negara-negara Eropa dengan negara-negara di berbagai penjuru di Asia. Jalur perdagangan yang digunakan bisa lewat darat, yaitu melewati ganasnya padang pasir Timur Tengah, dan bisa juga melalui laut. Jalur pelayaran yang biasa digunakan dari Eropa ke Asia adalah dengan berlayar memutari benua Afrika hingga Timur Tengah. Lalu dilanjutkan dengan mengarungi Samudra Hindia hingga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Christopher Columbus adalah seorang pelaut yang yakin bahwa benua Asia dapat dicapai dengan pelayaran yang lebih singkat ke arah barat, karena ia yakin bumi itu bulat seperti bola. Columbus berpendapat, para pedagang Eropa dapat menuju ke negara-negara Asia Timur dengan menyeberangi Samudra Atlantik. Pada saat itu, tidak banyak pelaut yang berani mengarungi Samudra Atlantik karena sangat luas. Insan edukasi, Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia pada tahun 1451. Saat remaja, Christopher memulai karirnya dengan bekerja pada beberapa kapal dagang dengan berbagai profesi. Namun banyak ekspedisi perdagangannya yang gagal. Karena saking seringnya, Columbus sulit mendapatkan dukungan sponsor dari berbagai kerajaan di Eropa untuk melakukan ekspedisi kembali ke laut. Hingga akhirnya, Columbus menetap di Spanyol dan masih tetap berjuang untuk mendapatkan dukungan proyek penjelajahannya. Columbus ingin mencoba membuka jalur perdagangan baru dengan menyeberangi Samudra Atlantik untuk menuju Asia Timur. Akhirnya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella setuju untuk mensponsori ekspedisi ini. Tepat hari ini, tanggal 3 Agustus tahun 1492, Columbus dan armadanya yang terdiri atas 3 kapal berlayar melintasi Lautan Atlantik. Columbus berada di kapal Santa Maria sebagai kapten kapal. Insan edukasi, berangkat dari sebuah pelabuhan di Palos de la Frontera, armada Columbus mengawali perjalanannya ke barat. Tujuan pertamanya adalah Pulau Canary Islands, sebuah pulau di wilayah Atlantik yang masih merupakan wilayah Spanyol. Di Canary Islands, Columbus menyiapkan kembali bekal perjalanan serta memperbaiki kapal untuk perjalanan berikutnya yang lebih jauh dan tidak diketahui berapa lama akan menemui daratan. Bulan September 1492, Columbus melanjutkan perjalanan ke barat. Setelah 5 minggu, akhirnya Columbus menemukan sebuah pulau yang ia namakan San Salvador, sekarang disebut Bahama. Di Pulau Bahama, mereka melihat penduduk asli yang berkulit kecoklat-coklatan, sehingga mereka pun yakin telah tiba di benua Asia. Columbus mengira pulau tersebut adalah daerah Kepulauan Hindia atau Indonesia. Oleh karenanya, mereka menyebutnya Indian, yang artinya orang Hindia. Columbus melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pesisir Kuba hingga mencapai Pulau Hispaniola, kemudian kembali ke Spanyol untuk melaporkan hasil penjelajahannya. Atas suksesnya ekspedisi ini, Columbus berhasil mendapatkan sponsor untuk melakukan ekspedisi lanjutan lainnya hingga 3 kali untuk kembali menjelajahi daerah tersebut. Insan edukasi, nama-nama pulau dan daerah yang dituju Columbus adalah wilayah benua Amerika. Oleh karenanya, Columbus dikenal sebagai salah satu penemu benua Amerika. Namun sebenarnya, bahkan hingga kematiannya, Columbus tidak mengetahui hal tersebut. Ia sangat yakin bahwa pulau dan daerah yang ia temukan dan proklamirkan sebagai wilayah daulat kerajaan Spanyol adalah bagian dari benua Asia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, azan zuhur ya dikumandangkan di pukul 11:45. Sesaat lagi ya, kita mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda.

Sahabat pendengar, UMKM ya kini terus bisa mengembangkan inovasi-inovasi terkait dengan menu, atau mungkin bisa berinovasi dengan pilihan-pilihan kualitas yang lebih ditingkatkan. Pasalnya ada keleluasaan dan juga kemudahan ya yang diberikan, termasuk juga informasi yang satu ini, di mana dari RRI pemerintah memberikan kemudahan bagi permodalan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah masih menyediakan plafon kredit usaha rakyat KUR 2026 ya, untuk bisa memperkuat permodalan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Penyaluran KUR tahun ini ditargetkan mencapai Rp290 triliun rupiah bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp169 triliun kepada 2,65 juta debitur hingga 22 Juli kemarin. Bahkan pemerintah mengajak pelaku UMKM bisa memanfaatkan sisa plafon pembiayaan yang masih tersedia pada tahun ini. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan perkembangan penyaluran KUR melalui keterangan resminya yang disampaikan Senin 3 Agustus hari ini. Riza menjelaskan, sekitar 65% penyaluran KUR telah diarahkan kepada berbagai sektor produktif nasional, meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta lapangan kerja. Ia menambahkan KUR dapat diperoleh dengan plafon hingga 100 juta rupiah, tidak mensyaratkan agunan tambahan bagi debitur. Sementara proses pengajuan kredit juga tidak dikenai biaya maupun kewajiban menggunakan jasa perantara. Kementerian UMKM mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR kepada pihak yang berwenang, yang mana laporan ini bisa mencangkup permintaan agunan tambahan, pungutan biaya, maupun praktik pencalonan, dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sementara itu sobat pendengar, cuaca ekstrim juga melanda di sejumlah wilayah, yang mana BMKG ini menetapkan Aceh hingga Sumbar ya, Sumatera Barat berstatus siaga 3 hingga 4 Agustus mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini ekstrim untuk periode 3 hingga 4 Agustus, di mana sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang lebat hingga hujan sangat lebat yang disertai angin kencang. Dalam pembaruan peringatan dini untuk Senin hari ini, 3 Agustus 2026, BMKG menetapkan 3 provinsi pada kategori siaga. Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat. Provinsi yang masuk kategori siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masyarakat di wilayah tersebut diminta untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor yang perlu diantisipasi.

Sementara itu sobat pendengar, ternyata di hari ini juga menjadi hari yang unik begitu ya. Ada hari yang cocok banget untuk dirayakan, apalagi pas panas-panasnya ya. Makan buah yang satu ini langsung nyes. Ternyata di tanggal 3 Agustus menjadi hari yang paling menyegarkan, yakni hari semangka sedunia atau World Watermelon Day. Diperingati setiap 3 Agustus di berbagai negara dunia. Peringatan ini menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Melansir National Today, semangka telah dibudayakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Buah yang satu ini berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Berbicara tentang jejak sejarah masih dapat ditemukan hingga sekarang ya. Yang mana biji semangka ini ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk makam Raja Tutankhamun. Tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno loh. Temuan ini menunjukkan buah semangka telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Nah, seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah, bahkan dengan banyak sekali varian ya. Membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa, hingga kawasan Asia. Budidayanya kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad ke-9. Dari sana, semangka semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Bahkan menurut The Dictionary of American Food and Drink, istilah watermelon ini tercatat pertama kali pada 1615 ya sahabat. Meski dikenal sebagai melon, semangka itu sebenarnya bukan cuman genus kukumis ya. Oke, sedikit membahas tentang makna hari semangka. Bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas, tapi peringatan ini juga mengajak masyarakat mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Selain rasanya yang manis, ternyata mengandung sekitar 92% air ya, yang membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh selama menjalani aktivitas. Jadi kalau ini rasanya sedang haus-hausnya, mungkin bukan hanya minuman boba, tapi yang lebih sehat, makan semangka dulu yuk. Ketemu dengan Krisdayanti dan Sandi Sandoro, sekaligus Vita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada.

0: sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Kali ini waktunya Vita untuk pamit undur diri. Sesaat lagi, lagu-lagu penuh perjuangan ya dan cinta tanah air akan mewarnai jam istirahat makan siang Anda. Kalau begitu Vita pamit undur diri. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Awis, gak terasa ya. Ternyata sudah kita tinggalkan bulan Juli dan sekarang sudah kita petang pagi bulan Agustus di hari yang kedua. Ya, bulan Agustus tentunya selalu menghadirkan semangat yang berbeda. Bulan yang akan mengingatkan kita pada perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk mengiringi semangat kemerdekaan, saya Dani hadir menemani Anda dalam program spesial bulan Agustus ya. Menghadirkan rangkaian tembang-tembang perjuangan yang telah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Melalui setiap lirik dan alunan musiknya, kita mengenang jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di hati kita semuanya. Yuk, kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa. Kini, tugas kita adalah mengisinya dengan karya persatuan dan semangat untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik tentunya. Baik, 1 jam saya Dani sampai jam 1 siang di SMS Sajian Musik Spesial Tembang-Tembang Perjuangan. Baik, tembang pertama kita langsung saja yuk simak tembang yang dibawakan oleh Via Valen dengan tembang yang meraih bintang di SMS Bersedani.

Suara Bintang yang dibawakan oleh Via Valen. Ini adalah tembang tema resmi SEA Games 2018 ya, yang menceritakan tentang semangat perjuangan, kerja keras para atlet, dan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih kemenangan. Tembang ini diciptakan oleh Parlin Burman Sipurian atau Pai Burman ya, bersama Rustam Rastamanis. Ya, secara lirik dan musikalitas, Meraih Bintang memadukan genre dangdut modern dengan ketukan beat yang energik dan menghentak. Dirancang khusus untuk membakar semangat tidak hanya pada atlet yang bertanding, tapi juga seluruh penonton dan masyarakat luas tentunya. Oke, Coklat kali ini muncul dengan temannya Bendir.

Sahabat pendengar, bulan Agustus selalu identik dengan semangat kemerdekaan di Indonesia. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Tembang perjuangan terdengar di setiap sudut. Dan masyarakat bersiap mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an tentunya. Tapi ternyata bukan cuma Indonesia yang merayakan kemerdekaan di bulan ini ya. Oke, netral. Satu temannya kita simak yuk. Garuda. Dida.

Tembang Garuda di Dadaku yang dipopulerkan oleh grup band Netral yang sekarang dikenal sebagai NTRL. Awalnya diciptakan khusus sebagai soundtrack untuk film anak berjudul sama pada tahun 2009. Puncak kepopulerannya terjadi ketika supporter Indonesia mulai menyanyikan secara massal di stadion saat mendukung tim nasional bertanding, terutama pada ajang Piala AFF. Dan sejak itu, lirik Garuda di Dadaku menjadi simbol identitas, persatuan, dan wujud kecintaan mendalam terhadap Indonesia di kancah olahraga. Ya, Anda suka tembangnya God Bless? Dan kasih yang ini yuk, Rumah Kita. Kita simak di SMS.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Sajian musik spesial.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, menjelang perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, semangat nasionalisme kembali menggelora di hati masyarakat. Berbagai bentuk perayaan dilakukan sebagai penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Salah satu cara yang paling umum dan meriah adalah dengan menyanyikan tembang kebangsaan, termasuk tembang Hari Merdeka yang sangat ikonik. Tembang ini menjadi simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan yang tidak pernah padam, diciptakan oleh Husein Mutahar. Hari Merdeka menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Hari Merdeka. Kita simak.

Amerika diciptakan oleh H. Mutahar pada tahun 1946 di Yogyakarta atas permintaan Presiden Soekarno untuk keperluan upacara penghormatan pagi. Saat Indonesia menghadapi agresi militer Belanda II, tembang patriotik yang ikonik dengan lirik 17 Agustus tahun 45 ini lahir dalam situasi darurat ketika ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Oke, kita tinggalkan tembang yang barusan kita simak. Kita ketemu bareng Krisa, Negeriku.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah enggak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh enggak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, enggak usah khawatir, enggak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang enggak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Sajian musik spesial

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, bulan Agustus menjadi bulan yang spesial buat bangsa Indonesia. Di bulan inilah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan di bulan ini juga Indonesia bebas dari penjajahan ya. Setiap bulan Agustus tentunya Anda sering dengar ya tembang yang dibawakan oleh Gomloh ya. Tahu gak judulnya? Gebiar-gebiar. Nah, kita simak.

dengan tembangnya Gembiar-Gembiar, tembang yang merefleksikan semangat kebangkitan, cinta tanah air, serta ajakan untuk mempertahankan persatuan Indonesia tanpa kenal menyerah. Berdasarkan catatan majalah Rolling Stone Indonesia, Gembiar-Gembiar bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 150 tembang Indonesia terbaik sepanjang masa. Kita ketemu lagi yuk dengan Krisya, satu tembangnya yang saya yakin Anda suka. Samrud Khatulistiwa.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Nggak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sajian musik spesial.

Sahabat pendengar, hubungan antara tembang kemerdekaan atau lagu perjuangan atau lagu nasional dan perjuangan pahlawan adalah sebagai bentuk refleksi penyambungan jiwa dan senjata kultural yang merekam serta mengorbankan semangat perlawanan terhadap penjajah. Tembang-tembang kemerdekaan tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan memiliki ketertarikan historis dan emosional yang kuat dengan aksi nyata para pahlawan di medan laga. Superman is dead. Jadilah legenda. Kita simak lagi yuk.

Jadilah legenda, Superman is Dead menceritakan tentang ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk sadar akan kekayaan alam, budaya, dan potensi bangsa, serta membangkitkan rasa memiliki yang tinggi untuk mengharumkan nama negeri. Tebang ini keluar dari zona nyaman teman-teman protes mereka, berubah menjadi sebuah bentuk nasionalisme positif yang memotivasi generasi muda agar bangkit berkarya dan menjadi legenda di tanah airnya sendiri tanpa melupakan akar budaya bangsa yang beragam. Baik, sahabat pendengar, satu tembang lagi yang bakal saya Dani munculkan sebagai tembang pungkasan, tembang yang dibawakan oleh Sherina dan Elo, Ayo Indonesia Bisa. Tembang terakhir di SMS. Terima kasih bersamaannya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam Sadani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
3: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan, kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
2: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
4: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi sebesar 0,14%. Selengkapnya disampaikan reporter Magdalena Krisnawati. Magdalena.
5: Badan Pusat Statistik BPS mencatat secara bulanan perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14%. Sedangkan secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 2,88%. Begitu pula secara tahun kalender inflasi tercatat sebesar 1,65%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS di Jakarta hari ini mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Menurut Ateng, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,89% dengan andil deflasi sebesar 0,26% di bulan Juli 2026. Deflasi disumbang oleh sejumlah komoditas yang harganya cenderung turun di bulan Juli 2026 ini.
6: Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%.
5: Sementara itu, deflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya disebabkan oleh komoditas emas dan perhiasan yang harganya juga cenderung turun di bulan Juli. Di sisi lain, BPS mencatat kelompok transportasi dan pendidikan masih mengalami inflasi di bulan Juli 2026. Selain itu, sebanyak 27 provinsi di Indonesia mengalami deflasi dan 11 provinsi tercatat mengalami inflasi. Deflasi terendah terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,37% dan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,38%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Sebanyak 234 korban berhasil dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Informasi disampaikan reporter Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
7: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
8: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya. Kami belum masuk ke dalam sebetulnya, dan juga di perairan sekitarnya juga tidak terlihat adanya korban.
7: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
9: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di arah ujung timur Sumenep, dan KRI Nala pagi ini membawa korban sebelah 30 dalam keadaan selamat, 2 meninggal.
7: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta 2 kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan disampaikan reporter Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
10: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit, mengatakan angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
11: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7 ribuan ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.
10: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
11: 7 ribuan persennya, persennya kalau hampir 2 kali lipat biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin.
10: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Dia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
12: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Sehingga mungkin yang daerah lama nanti bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
10: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadim Batam menyelenggarakan kegiatan Open Base bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Fajar Walinda dari RRI Batam.
13: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim Batam menyelenggarakan kegiatan Open Base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron Terminal Kargo Baru Bandara Hang Nadim ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypass di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
14: Terlihat ada 6 pesawat kita hadir lagi. Dan kita hadir di Batam ya, untuk ada di tengah-tengah masyarakat ya, biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU ya, apa itu pesawat yang kita punya ya, di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
13: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadim Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
15: Kan ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana tuh? Kayaknya udah hampir ya, 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di Kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
13: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kirab Ageng Materi Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kalitalang, Balerante, Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu dengan cepat menjadi rebutan para pengunjung. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
16: Untuk event yang luar biasa ini, semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir, sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian yang semakin meluas.
17: Ratusan orang warga Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten, dan sekitarnya rela berdesak-desakan untuk berebut belasan gunungan hasil bumi dalam kirab ageng merti bumi Merapi di Komplek Wisata Kalitalang, Kemalang, Klaten. Total ada 14 gunungan, masing-masing berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang, dan satu gunungan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Semangat para pengunjung cukup luar biasa untuk ikut serta dalam gelar budaya tersebut. Terbukti, meski belum didoakan, ratusan orang yang sudah menunggu langsung berebut gunungan dengan mengambil sayuran maupun buah-buahan. Tina, warga Balerante Kemalang Klaten, mengaku senang dapat ikut serta rebutan gunungan. Meski harus susah payah, akhirnya mendapatkan cukup banyak sayuran sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari.
18: Besar rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya belum dimulai, tapi ngeyel jadi ikut-ikutan aja, dapat banyak nggak usah belanja.
19: Apa sayuran semuanya?
18: Iya, ya, sayuran semuanya lengkap, nggak usah belanja satu minggu ini Pak, terima kasih.
17: Warga lainnya, Alfa, mengaku mendapatkan jumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya.
20: Labu siam, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
19: Belum didoakan, udah nekat ya?
20: Udahlah, mau pengen dapat manu berkah kok.
17: Sementara Bupati Klaten, Hemenang Wajar Ismoyo, memberikan apresiasi yang tinggi dalam gelaran budaya di Lereng Merapi melalui semangat gotong royong dan persatuan. Gelar budaya yang sudah ketiga kalinya tersebut, ke depan lebih banyak masyarakat yang datang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
21: Acara Menteri Bumi Merapi ini adalah sebuah acara event yang luar biasa, festival yang luar biasa, karena festival ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada yang namanya pesat. Itu tidak akan terjadi. Ini bisa terjadi karena ada gotong royong, guyupnya seluruh stakeholder warga masyarakat yang ada di kecamatan.
17: Hemenang mengatakan kirab gunungan merupakan simbol masyarakat dapat menikmati rezeki dan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng merti bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian baru kelinting. Selain itu juga sejumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Informasi dari luar negeri, sebanyak 7 negara OPEC Plus sepakat menaikkan batas maksimum produksi minyak sebesar 188 ribu barel per hari untuk September. Menandai kenaikan produksi selama 6 bulan berturut-turut sebagai bagian dari pelonggaran pemangkasan sukarela. Seperti yang kami kutip dari berita antara hari ini, negara-negara tersebut menyatakan akan tetap menyesuaikan produksi sesuai kondisi pasar dan akan kembali bertemu pada 6 September untuk menentukan tingkat produksi Oktober. Beralih ke informasi olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tidak ada latihan khusus jelang laga menghadapi Vietnam pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
22: Alright, thank you Coach Rizky Dodo and to all members of the media for joining us today.
23: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tidak ada latihan khusus jelang laga menghadapi Vietnam pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan kemarin. Hartman menyadari Vietnam bukan lawan yang mudah, namun ia dan tim telah bersiap. Pelatih asal Inggris itu memastikan anak sulungnya sudah tahu bagaimana merespon ketika situasi pertandingan memanas.
24: Understanding of when
23: Jika nanti dalam pertandingan melawan Vietnam situasi memanas, kami sudah jelas mengenai respon yang harus diberikan. Kami sudah membicarakannya. Dan bagi kami, semuanya selalu kembali kepada diri kami sendiri, kembali kepada identitas kami, tetap fokus pada tugas yang ada, lalu beralih ke tugas berikutnya dan terus melangkah maju. Jadi tidak ada latihan khusus untuk menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi dalam pertandingan besok. Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan, walau di tim ada beberapa pemain yang baru debut bersama Timnas pada turnamen kali ini, namun ia meyakini para pemain sudah tahu siapa lawan yang akan dihadapi. Ridho meyakini rekan setimnya sudah mendapatkan gambaran mengenai ketatnya pertandingan Indonesia melawan Vietnam.
0: Ya, tentunya teman-teman yang baru mendapatkan caps untuk pertandingan AFF, saya rasa juga mereka menonton gimana kita melawan Vietnam di partai-partai sebelumnya, dan mereka juga, kita juga sharing sama mereka gimana kita toughnya melawan Vietnam. Tapi balik lagi di awal, kita fokus dengan plan apa yang diberikan pelatih, dan kita fokus tujuan kami untuk grow ke depannya. Jadi fokus kita step by step.
23: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Laga ini akan dimainkan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor nanti malam. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Vietnam dengan 4 poin mendiami tempat ketiga, dan Singapura berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Kamboja dan Timor Leste berada di urutan keempat dan kelima masih tanpa poin. Dari Jakarta, Mirabdul Ikiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Endah Sari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Senin 3 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

0: Nah, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini, diantaranya ada berita tentang Bupati Wonogiri secara resmi mengukuhkan pengurus pusat perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia periode 2026-2033. Kemudian informasi tentang Kabupaten Magetan raih penghargaan atas komitmen wujudkan keluarga berkualitas. Dan Semarak Agustus di Sijunjung launching HUT RI ke-81 dan Car Free Day bertabur layanan publik. Ya, pendengar, informasi pertama dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di mana ratusan calon manajer koperasi Merah Putih di Kabupaten Pasuruan selesai diklat militer. Informasi selengkapnya bersama Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan telah merampungkan pendidikan dan pelatihan diklat. Selesainya diklat tersebut ditandai dengan upacara penutupan diklat SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP di lapangan Puslatpur Martiga Grati Jumat pagi 31 Juli 2026 dan dipimpin oleh Kepala Departemen Persenjataan Kavaleri Kolatmar, Kolonel Marinir Baju Kelana Putra. Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir dan Puslatpur Mar 3 Grati, Letkol Marf Arif Nugroho mengatakan, diklat sudah dimulai sejak 17 Juni dan selesai 31 Juli 2026. Selama dalam kurun waktu 45 hari, para peserta diklat dinyatakan lulus dari program bela negara dan pelatihan manajerial.
2: Selama 45 hari, mereka dari mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 31 Juli, dia sudah melaksanakan kegiatan satu bulan pertama itu bela negara, dilanjutkan dua minggu yaitu tahap manajerial. Jadi seperti pendalaman tentang materi koperasi yang akan mereka laksanakan. Output yang kemarin dari awal mereka tiba tanggal 14 Juni sampai sekarang sudah 45 hari mereka melaksanakan kegiatan di Puslatpur, atau depannya tingkat kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan dan berdedikasi untuk negara sudah bisa mereka implementasikan nanti di medan tugas.
1: Di akhir diklat, sebanyak 172 calon manajer KDMP tersebut meluapkan kerinduannya terhadap keluarga yang menunggunya sejak pagi. Ada yang membawa bunga, berpelukan hingga makan bersama. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik Anggun, dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan mendengar selanjutnya dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, Bupati Wonogiri secara resmi mengukuhkan pengurus pusat perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia periode 2026-2033. Bersama rekan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Perkumpulan pengusaha bakso dan mie ayam Wonogiri bersiap membangun ekosistem usaha bakso dan mie ayam yang terintegrasi, mulai dari peternakan, penyediaan bahan baku, hingga pemasaran. Hal ini terungkap pasca pengukuhan perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat malam 31 Juli 2026. Ketua Perkumpulan Pengusaha Bakso Wonogiri Mendunia, Marianto SBY, mengatakan organisasi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi para pelaku usaha bakso asal Wonogiri yang tersebar di berbagai daerah. Melalui organisasi tersebut, para anggota diharapkan dapat saling mendukung sekaligus memperkuat rantai usaha secara bersama. Menurut pihaknya, penguatan sektor hulu menjadi kunci keberlanjutan usaha. Menurutnya, tingginya harga daging sapi menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pembangunan ekosistem peternakan di Wonogiri. Sebagai langkah awal, pihaknya menyiapkan pilot project peternakan sekitar 200 ekor sapi. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan pasokan bahan baku yang lebih stabil dan memangkas rantai distribusi. Selain pedagang mie ayam dan bakso yang tersebar di seluruh tanah air, ada pula supplier mesin penggiling daging yang ikut bergabung. Supplier tersebut turut mendukung terciptanya alat yang terjamin kehalalannya, sehingga hasil produksi juga dipastikan halal. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno menyambut baik terbentuknya organisasi tersebut. Menurutnya, keberadaan perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia akan memperkuat identitas kuliner Wonogiri di tingkat nasional maupun maupun internasional. Lebih lanjut, Setio berharap organisasi ini semakin solid, mampu memperkuat kerjasama, pemasaran, dan juga branding, sehingga masyarakat semakin percaya dengan bakso maupun mie ayam Wonogiri. Menurut Bupati, pengusaha bakso asal Wonogiri yang telah berkembang di berbagai daerah, bahkan telah go internasional sampai ke luar negeri, seperti di Arab Saudi dan juga Malaysia. Hal ini menjadi modal besar untuk memperkenalkan brand bakso mie Wonogiri ke pasar global. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Yulia dari LPPL Radio Pradaya Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban gelar kegiatan sosial Bakti Merdeka ASN Peduli. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, aparatur sipil negara ASN dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Diskominfo SP Tuban bersinergi dengan Kecamatan Kerek melaksanakan kegiatan bakti Merdeka ASN Peduli di Desa Wolu Tengah Jumat 31 Juli 2026. Sesuai arahan Bupati Tuban, kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan jemput bola atau door-to-door dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga. Turut mendampingi pelaksanaan kegiatan Kepala Puskesmas Gaji serta Kepala Desa Wolu Tengah. Kepala Diskominfo SP Kabupaten Tuban Arif Handoyo menjelaskan bahwa aksi sosial serentak ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian ASN terhadap masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pendekatan jemput bola sengaja dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus mempermudah warga mendapatkan akses layanan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan Bakti Merdeka ASN Peduli ini menjadi bukti bahwa ASN Kabupaten Tuban tak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat. Ia menambahkan kegiatan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi dan menggelorakan semangat kemerdekaan di setiap rumah warga. Sementara itu, Camat Kerek Nanang Wahyudi menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi yang langsung menyentuh masyarakat di wilayahnya. Ia berharap program kepedulian tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau desa-desa lainnya.
5: Yulia, LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik Yulia dari LPPL Radio Pradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita beralih ke LPPL Radio Publik Kota Denpasar, di mana tiga desa di Kota Denpasar raih predikat desa transparan tahun 2026. Bersama rekan Bambang Haryadi.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel kembali membuahkan hasil. Tiga desa di Kota Denpasar berhasil meraih predikat desa transparan tahun 2026 pada ajang apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali. Ketiga desa tersebut, yakni Desa Pebuyangan Kangin di Kecamatan Denpasar Utara, yang menempati peringkat kedua tingkat Provinsi Bali dengan nilai 97,90. Selanjutnya, Desa Sumber Tekelor di Kecamatan Denpasar Timur berada di peringkat ketiga dengan nilai 97,50. Disusul Desa Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, di peringkat keempat dengan nilai 97,45. Capaian tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai salah satu daerah dengan prestasi terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Penghargaan Desa Transparan merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah desa yang dinilai berhasil menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penilaian dilakukan secara objektif melalui monitoring dan evaluasi, verifikasi dokumen, observasi lapangan, hingga visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Program ini tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan standar layanan informasi publik, tetapi juga menilai komitmen desa dalam membangun budaya keterbukaan dan yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Predikat desa transparan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah desa untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses informasi pembangunan, penggunaan anggaran, hingga berbagai layanan pemerintahan desa secara cepat, tepat, dan akuntabel. Keberhasilan 3 desa di Kota Denpasar ini sekaligus menjadi bukti bahwa semangat transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas terus tumbuh sejalan dengan mewujudkan pemerintahan yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar. Pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak ya. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami.
7: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Sanang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Enda Sari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talk terkait informasi Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan Kalsel Expo 2026. Dengan narasumber, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama rekan Georgi Satrio.
4: Jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia dan juga pemirsa, kita berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan saat ini saya Georgi Satrio sudah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Ahmad Bagiawan. Baik pendengar, langsung saja, apa kabar Pak Ahmad Bagiawan?
5: Ya, alhamdulillah kabar baik. Satrio sehat, dari LPPL, alhamdulillah sehat.
4: Baik. Ya. Nah, ini kita berbincang terkait dengan Kalsel Expo 2026 nih, Pak. Bagaimana persiapan Kalsel Expo 2026 sejauh ini, Pak?
5: Baik, Kalsel Expo 2026 adalah bagian daripada rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Nah, jadi Kalsel Expo ini akan digelar mulai tanggal 12 Agustus sampai 18 Agustus. Jadi digelar adalah tahun kedua setelah dipindahkan kemarin di lapangan Murjani Banjarbaru. Nanti akan digelar lagi di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
4: Jadi artinya sudah kali kedua Pak ya untuk tahun ini Pak ya?
5: Kali kedua.
4: Baik. Ya. Ini persiapannya sejauh ini seperti apa Pak?
5: Jadi kita sudah mempunyai perencanaan dan sudah ada giat untuk menarik atau memberikan kepada peserta. Jadi stand yang tersedia

0: adalah sebanyak 325 stand, terdiri dari 100 buat UMKM, 225 ada yang di tenda roder, ada yang outdoor. Nah, jadi kurang lebih sudah 80% terjual atau sudah diminati para calon peserta pameran.
1: Artinya untuk tahun ini di Los Alamos untuk jumlah UMKM sendiri meningkat dari tahun sebelumnya, Pak ya?
0: Ya, meningkat. Contohnya saja dari UMKM, kalau kemarin itu disediakan 50 stand, hari ini sudah 100 stand untuk peserta yang UMKM.
1: Baik. Nah, kalau untuk target sendiri, Pak, target utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Castle Expo 2026 nanti, bagaimana, Pak? Seperti apa?
0: Ya, sebenarnya kita ini pengen targetnya adalah sesuai arahan pimpinan, Pak Gubernur kita, Pak Haji Muhyiddin, menginginkan supaya ada pergerakan ekonomi masyarakat. Jadi dengan adanya pameran, UMKM menggelar lebih banyak ini, tentu masyarakat akan merasakan manfaatnya, masyarakat kita, masyarakat Kalimantan Selatan. Nanti ketika hadir di pameran, itu ada transaksi, ada jual beli, sehingga yang untung masyarakat itu sendiri harapannya.
1: Dan ini mudah-mudahan tercapai untuk target tahun ini, Pak ya?
0: Ya, amin. Mudah-mudahan tercapai. Kita optimis karena apa? Karena contohnya yang UMKM ini sudah habis full. Nah, jadi 100 stand sudah diambil. Ya, tinggal yang tenda outdoor yang masih belum full. Karena tenda outdoor ini rencananya itu disediakan para otomotif nih. Nah, jadi dari motor atau sepeda motor maupun mobil. Jadi masih beberapa yang menunggu arahan daripada para calon peserta dari otomotif tersebut, karena dealer-dealer ini katanya menunggu arahan pimpinan pusat seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk inovasi sendiri nih, Pak, di tahun ini inovasi atau pembaruan yang dihadirkan dibandingkan dengan penyelenggaraan Castle Expo tahun lalu, ada pembaruan kah, Pak, atau inovasi yang akan dihadirkan di tahun ini?
0: Ya, jadi inovasi atau pembaharuan memang ada terjadi. Tahun yang lalu itu kita mempunyai panggung besar itu. Nah, tahun ini sudah ditiadakan karena itu kita efisiensi anggaran. Dan kita bikin panggung-panggung kecil yang notabene adalah budgetnya sangat kecil. Jadi panggungnya ada dua tetapi kecil, sehingga ini lebih praktis, lebih murah, dan bisa menghemat anggaran di pelaksanaan tersebut. Kemudian lagi inovasinya adalah ini kita mengundang pelaku usaha alat berat yang menggunakan baterai, jadi tidak menggunakan BBM, jadi pakai listrik, alat beratnya ada Exa, ada bulldozer yang tanpa bahan bakar minyak. Juga sebenarnya alat, selain alat alat besar itu juga mobil-mobil truk yang menggunakan listrik atau strom lah. Selain itu mobil yang listrik yang terbaru dari beberapa dealer juga ada dua yang baru mengikuti. Nah, itu inovasi kita
1: ini. Inovasi yang baru yang ini tidak ada di tahun sebelumnya, Pak ya?
0: Tidak ada sebelumnya.
1: Dan ini mudah-mudahan banyak juga nanti peminatnya.
0: Ya,
1: apalagi kita, ini menggunakan listrik, tadi, Pak ya?
0: Menggunakan listrik, ya. Itu harapan kita didatangi juga tidak hanya masyarakat umum yang ini, juga para pelaku usaha kita undang nih di berbagai. Dan yang terbaru lagi ini ada itu, perusahaan dari Kedutaan Iran.
1: Kedutaan Iran?
0: Ya, Kedutaan Iran ini sudah positif ikut stand kita. Dia menggelar pernak-pernik yang memang ada di negara mereka untuk digelar di sini. Selain daripada itu, dia mungkin ada lanjutannya adalah bisnis matching dari dengan kami, dengan Dinas Perdagangan, untuk tindak lanjut apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan negara Iran tersebut.
1: Wah, ini menarik sekali nih, Pak, tahun ini berarti, Pak ya. Ada negara Iran yang juga sudah membuka stand di sini nanti.
0: Ya, sudah positif booking stand.
1: Selain Iran nih, Pak, tahun ini apakah ada mungkin investor atau UMKM dari luar pulau, Pak?
0: Sedang dipasarkan dan ada beberapa negosiasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa positif untuk mengikuti Culture Expo di tempat kita. Sudah ada di beberapa yang di Jakarta maupun yang di kemarin yang di Surabaya juga ada ditawarkan, dan ini mudah-mudahan bisa diikuti karena waktunya sudah ya satu bulan lagi, tidak terasa sudah sampai satu bulan. Semoga nanti bisa positif ikut. Dan kita patut bangga dari SKPD atau OPD yang di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini hanya 4 yang belum positif mengikuti. Jadi ada 4 saja yang belum mengikuti. Dan kita juga senang dengan rumah sakit-rumah sakit yang mereka menampilkan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada inovasi-inovasi di rumah sakit-rumah sakit kita yang ada di Kalimantan Selatan, seperti Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Gigi Mulut, Rumah Sakit Sambang Lihum, Rumah Sakit Ansari Saleh, itu sudah positif ikut. Dan mereka menampilkan yang hal-hal yang terbarukan untuk pelayanan kepada masyarakat kita.
1: Ya, supaya memberitahukan juga untuk masyarakat ada yang baru gitu di rumah sakitnya, Pak.
0: Ya, nanti biar datang sendiri masyarakat yang seperti apa sih pelayanan yang ada menjadi unggulan di rumah sakit tersebut.
1: Dan tadi berdasarkan informasi dari Pak Ahmad Bagiawan juga ada beberapa SKPD yang masih belum konfirmasi, Pak. Selain itu hampir semua SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah mengkonfirmasi untuk berpartisipasi, Pak.
0: Dan kabupaten juga ada nih, sudah ada 4 kabupaten yang mendaftarkan, mudah-mudahan nanti bertambah. Karena stand yang terjual ini sebenarnya sudah 80% nih. Nah, jadi tinggal 20%, ada kesempatan, sehingga nanti kita berharap pas pelaksanaannya supaya full stand yang tersedia.
1: Baik. Nah, kalau dari Dinas Perdagangan sendiri ini, Pak Ahmad Bagiawan, strategi untuk menarik lebih banyak pelaku UMKM, investor, dan juga pengunjung. Tadi walaupun UMKM ini sudah 100 stand yang sudah mendaftarkan, Pak, ya. Ini sudah positif juga. Strategi menarik lainnya, Pak, untuk investor luar mungkin dan pengunjung.
0: Untuk pengunjung ini kita sediakan shuttle. Jadi masyarakat yang tidak membawa kendaraan ke lokasi ini disediakan angkutan gratis.
1: Angkutan gratis.
0: Ya, jadi shuttle itu dari Dinas Perhubungan kemarin sudah menyampaikan dengan pimpinan, dengan Pak Gubernur, menyediakan 3 kali pergantian. Jadi waktu-waktu tertentu itu nanti di muka atau di depannya OLM kan ada shuttle di situ, dan di muka Kimol juga kata informasinya. Jadi diantar jemput ke sini.
1: Jadi startnya dari depan Kimol sama di OLM tadi, Pak?
0: Jadi depan OLM dan depan Kimol. Jadi silakan mereka kalau yang dari luar untuk standby di sana, dan masuk ke dalam sini diantar gratis. Kemudian lagi daya tariknya, kita menyediakan musola khusus nanti di sekitar dinas dina perpustakaan itu ada nanti disediakan musola. Dan air wudu nanti dari beberapa SKPD untuk partisipasi yang mempunyai tangki. Jadi kayak damkar, kemudian kayak BPBD. Nah, PU juga kayaknya mau partisipasi untuk menyediakan tangki buat wudu seperti itu. Nah, ini tentu hal ini sangat memudahkan ketika nanti sampai saatnya ibadah sholat misalnya. Nah, jadi
1: tidak
0: bisa
1: lagi, Pak,
0: tidak bingung lagi, karena terus terang mungkin masyarakat ada yang belum pernah ke sini nih. Nah, masyarakat di sekitar kabupaten kota yang belum pernah ke perkantoran, mereka selain mengenal wilayah perkantoran ini, tentu harapannya mudah untuk tidak harus mencari tempat ibadah.
1: Nah, ini memudahkan dan sudah disediakan, Pak, ya.
0: Iya, dan sudah disediakan. Dan yang tidak kalah penting menarik, nanti ada dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Itu mereka ada semacam menggelar kesenian dan kebudayaan.
1: Kesenian dan kebudayaan.
0: Nah, ini juga daya tarik untuk para pengunjung. Sehingga harapannya kita di panggung itu nanti tiap hari itu bergantian, dan ada satu panggung lagi nanti yang memang ya artis lokal saja kita ini
1: undang, Pak,
0: kita undang. Jadi mungkin panitia supaya penghematan lah. Tapi saya berharap artis lokal pun mempunyai daya tarik sendiri. nanti sehingga masyarakat kita semakin penasaran untuk mengunjungi Kalsel Expo yang digelar tanggal 12 sampai 18 Agustus jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Baik, menarik sekali, tadi ada shuttle busnya juga ya.
0: Ya.
1: Terakhir Pak, harapannya Pak, silakan.
0: Ya, harapannya tentu kita apa yang menjadi niat keinginan Pak Gubernur kita yaitu menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Jadi dengan adanya Kalsel Expo ini akan terjadi transaksi dan tentu itu menggerakkan ekonomi tadi masyarakat akan merasakan manfaatnya.
1: Amin. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Bagiawan sudah menyempatkan waktunya di hari ini dan Insan Persada. Demikian untuk Persada ID Talk edisi hari ini di dalam Berita Indonesia Live. Bersama saya Georgi Satrio dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ahmad Bagiawan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
0: Iya.
1: Hari ini di dalam Berita Indonesia Live.
2: Ya, demikian pendengar Persada ID Talk dengan narasumber Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Georgi Satrio.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Untuk informasi selanjutnya, di LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengenai Wakil Bupati Ketapang Lepas Kafilah Ketapang mengikuti MTQ ke-35 Kalbar di Kabupaten Kayong Utara bersama rekan Wila Susanti.
4: Terima kasih, Wakil Bupati Ketapang Jampuri Amir SH secara resmi melepas kafilah dan ofisial Kabupaten Ketapang yang akan mengikuti Musabakah Tilawatul Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Prosesi pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang Jumat malam 31 Juli 2026. Sempat hadir juga Bupati Ketapang Alexander Wilio, SSTP MSI, Forkopimda Ketapang, para camat, Ketua Umum LPTK Kabupaten Ketapang, pendamping, ofisial, dan lainnya. Ditegaskannya bahwa para peserta merupakan duta daerah yang telah melalui proses pembinaan dan seleksi secara berjenjang. Karena itu, seluruh peserta diminta menjaga kesehatan, disiplin, menjunjung tinggi sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti perlombaan. Raihlah prestasi dengan penuh keikhlasan, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika nilai-nilai Al-Quran mampu diwujudkan dalam sikap perilaku dan kehidupan sehari-hari, pesan Wakil Bupati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
2: Ya, Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur, di mana Kabupaten Magetan raih penghargaan atas komitmen mewujudkan keluarga berkualitas bersama rekan Wina.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Magetan dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera kembali mendapatkan apresiasi. Bupati Magetan Nani Sumantri bersama Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN atas inovasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di bidang pembangunan keluarga. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur Arumi Baksin pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai program yang dijalankan di Kabupaten Magetan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat mulai dari tamasya Masya, Gati, Sidaya, dan juga Genting, hingga pelaksanaan makanan bergizi gratis atau MBG dengan sasaran 3B. Seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, mencetak generasi yang sehat dan cerdas, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. Tak hanya itu pendengar, Kabupaten Magetan juga berhasil meraih penghargaan atas capaian lebih dari 100% peserta KB baru metode kontrasepsi jangka panjang dan KB baru metode operasi wanita tahun 2026. Prestasi lainnya diraih melalui keberhasilan dalam implementasi peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Magetan menyampaikan juga bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, TPPKK, tenaga kesehatan, penyuluh KB hingga dukungan aktif masyarakat. Menurutnya, pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam menciptakan daerah yang maju dan sejahtera. Turut tadi dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PPKP, PP dan PA Kabupaten Magetan beserta jajaran. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya, Wina dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Ya pendengar, selanjutnya kita beralih ke rekan Andri, LPPL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten, mengenai Bupati Maisyal pantau pelaksanaan CKG di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Berikut informasi selengkapnya.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid meninjau dan memantau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis dan menyeluruh. Selain itu, program CKG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maisyal mengatakan bahwa program CKG merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan kondisi kesehatan yang prima. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini, sehingga berbagai faktor resiko maupun penyakit dapat segera dideteksi dan ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius. Bupati Tangerang mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya menyukseskan pelaksanaan program tersebut dari target sebanyak 1,6 juta warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis hingga saat ini tercatat sekitar 1,3 juta masyarakat telah memanfaatkan layanan CKG di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Dr. Hendra Tarmizi menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang menyasar sekitar 1.500 pelajar yang menjalani pemeriksaan kesehatan secara bertahap. Ia mengajak masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis agar segera memanfaatkan layanan tersebut di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri untuk Berita Indonesia Live.
2: Iya, Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Nah pendengar, radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Enda Sari, akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Endasari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, untuk informasi selanjutnya, pendengar, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar RPB Indonesia, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni angkat mendorong sinkronisasi regulasi untuk mendukung kesejahteraan petani dan berkelanjutan industri hasil tembakau. Abdul Roni mengatakan bahwa penyelarasan kebijakan antar sektor diperlukan agar kepentingan kesehatan, pertanian, dan industri dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan. Hal ini dikatakan di Pendopo Pengayoman Temanggung Jawa Tengah pada minggu lalu. Dia mengatakan bahwa sektor kesehatan berfokus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di sisi lain, sektor perindustrian berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, memiliki tugas mendorong harmonisasi kebijakan agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat secara seimbang. Abdul Roni juga menilai bahwa penguatan sektor pertembakauan membutuhkan upaya berkelanjutan, mulai dari perbaikan budidaya, penyelarasan regulasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia petaninya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung. Semarak Agustus di Sijunjung, launching HUT RI ke-81 dan Car Free Day bertabur layanan publik. Bersama rekan Yelmi Rustam.
3: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi meluncurkan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat kabupaten pada Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Dipusatkan di ruang terbuka hijau Muaro Sijunjung, acara launching ini diselaraskan dengan pelaksanaan Car Free Day yang langsung dibanjiri oleh ribuan masyarakat. Suasana meriah menyelimuti kawasan RTH saat warga memanfaatkan momen weekend ini untuk berolahraga, bersosialisasi, sekaligus mengakses berbagai fasilitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sijunjung Ira Datila SPT menegaskan bahwa bulan Agustus tahun ini memiliki nilai strategis karena membawa dua momen sejarah penting bagi daerah. Momen pertama adalah perayaan HUT RI ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan puncak acara upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Momen penting kedua adalah penilaian UNESCO Global Geopark di mana tim penilai internasional dijadwalkan datang langsung ke Kabupaten Sijunjung sepanjang bulan Agustus. Menyikapi dua agenda besar tersebut, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih serta mengimbau pemasangan umbul-umbul secara serentak. Pemasangan simbol negara ini diminta berlangsung secara utuh sepanjang bulan, mulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, yang mencakup kawasan ibu kota kabupaten, kecamatan, hingga ke pelosok desa. Ia juga menghimbau seluruh instansi, perkantoran, dan warga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan pekarangan rumah demi memupuk rasa memiliki terhadap daerah. Berbeda dari agenda Car Free Day biasanya, pelaksanaan kali ini disulap menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sijunjung menggelar bakti IDI dengan senam bersama, donor darah, dan screening tumbuh kembang anak bersanding dengan Dinas Kesehatan yang memfasilitasi cek kesehatan gratis serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB melalui layanan KB gratis. Dari sektor administrasi, Disduk Capil melayani pembuatan KTP, KK, Akta, dan KIA, Sementara Dinas PMPTSP mempermudah perizinan usaha dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyediakan pengurusan sertifikat halal. Kemeriahan dan manfaat acara semakin terasa dengan hadirnya gerakan pangan murah dari Dinas Pangan dan Perikanan, pemeriksaan kesehatan kucing gratis oleh Dinas Pertanian, hingga aksi penukaran sampah dengan bibit tanaman hasil kolaborasi Dinas Perkim, LH, dan Dinas Pertanian. Kemudian mobilitas warga juga ditunjang oleh pustaka keliling, samsat keliling, SIM keliling dari Polres Junjung, serta bot promosi dari Balai POM, BPJS Ketenagakerjaan, BLK Sijunjung, dan UPTD PPA. Kolaborasi lintas instansi ini berhasil mendekatkan pelayanan kepada warga sekaligus mempererat semangat kebersamaan dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung Sumatera Barat. Kita beralih ke LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bupati Tegal mengajak masyarakat tingkatkan kepatuhan bayar pajak kendaraan bermotor melalui Tulus Ngopeni bersama rekan Aldo Herlambang.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman meluncurkan inovasi Tulus Ngopeni Tunggakan Lunas Kanggo Pembangunan Negeri, sekaligus membuka kick-off bulan panutan pajak daerah tahun 2026 di Pendopo Amangkura, Rabu kemarin. Inovasi ini diluncurkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Jasara Harja, perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah sebagai bentuk sinergi memperkuat pendapatan daerah guna mendukung pembangunan. Bupati Tegal menjelaskan pajak merupakan sumber penting pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Hampir 40% pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tegal berasal dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dua komponen yang menjadi tulang punggung penerimaan daerah dari sektor transportasi. Sejalan dengan ajakan tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal akan memberikan penghargaan kepada desa yang mampu mencapai kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga 100%. Desa-desa berprestasi itu juga akan diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah. Demikian, saya Aldo Helambang, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, Kalimantan Selatan gencarkan gerakan tukar sampah jadi sembako. Dari rekan Syahril Anwar di LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berikut informasi selengkapnya.
5: Terima kasih rekan Endasari. Pendengar setia LPPL di mana saja berada, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah. Melalui program Tukar Sampah Jadi Sembako, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan mengajak masyarakat melihat sampah bukan lagi sebagai limbah, melainkan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Program tersebut kembali digelar dalam rangkaian Rimba Mart menyambut hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia Forester Cafe Banjarbaru. Masyarakat cukup membawa sampah yang memenuhi kriteria untuk ditukarkan dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Rahmat Prapto Udoyo mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi sirkular sekaligus mengurangi timbulan sampah. Menurutnya, sampah yang terkumpul akan dikelola kembali melalui bank sampah induk sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyediakan sembako bagi masyarakat. Rahmat menegaskan program tersebut bukan kegiatan sesaat, tetapi telah dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah, mulai dari Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, hingga lingkungan kampus dan komunitas. Bahkan ke depannya, pelaksanaan ditargetkan berlangsung secara rutin setiap 1 hingga 2 minggu. Selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. DLH Kalsel pun membuka layanan penukaran sampah setiap hari melalui bank sampah induk bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi di luar kegiatan khusus. Demikian Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, Syahril Anwar dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Nah, mendengar demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Endasari yang bertugas bersama kerabat kerja Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Bagaimanakah kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya dalam menjalani segala aktivitas. Senang sekali siang hari ini Senin 3 Agustus 2026. Salsa menemani sahabat pendengar dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Selanjutnya, siaran ini bisa Anda simak secara streaming melalui kanal resmi website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com, dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon di 0293-366-899 dan WhatsApp di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawal informasi di Bangun Magelang kita hari ini, Kemenaker dan pemerintah Kota Magelang telah menyiapkan 2.700 lowongan kerja, pelatihan vokasi pun diperkuat. Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah Kota Magelang memperkuat kerjasama untuk membuka akses kerja bagi masyarakat. Sekitar 2.700 lowongan kerja siap untuk melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha. Upaya ini dilakukan di tengah perlambatan penyerapan tenaga kerja akibat tekanan ekonomi global. Selain penyaluran kerja, pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi agar pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga peluang kerja tetap terbuka. Menurut Afriansyah, Kemenaker juga telah menyiapkan program meningkatkan keterampilan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Program serupa juga dibuka bagi lulusan SMA dan SMK agar lebih siap untuk masuk dunia kerja. Pelatihan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri. Dengan begitu, pencari kerja tidak hanya memiliki ijazah, tapi juga kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Baik, sahabat pendengar, yuk ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang kita. Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Dan jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap di sini bersama Salsa di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, program bantuan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Diploma 3 senilai 5 juta rupiah per semester dari pemerintah Kota Magelang disebut masih sepi peminat. Hal ini mengingat tenggat waktu yang ditetapkan program berakhir pada 31 Agustus 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Bambang Nuryanta, dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, kuota beasiswa pendidikan D3 diberikan kepada 100 warga Kota Magelang dari kalangan masyarakat kurang mampu. Namun hingga saat ini diakuinya kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat. Ia juga mengungkapkan cukup banyak masyarakat yang mengalami perubahan desil dari warga rentan miskin yang dikategorikan warga mampu. Menurutnya perubahan desil ini terjadi karena banyak faktor. Oleh karenanya, ia berharap jika masyarakat merasa bahwa masih dalam taraf ekonomi yang sama agar mengajukan perubahan desil kepada Dinas Sosial. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa tersebut. Program beasiswa ini dinilainya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kota Magelang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Kembali lagi di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selamat mendengar. Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya, melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan aspirasi ataupun aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, dan agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas-dinas terkait. Selamat mendengar. Berikut ini ada pengumuman ya, pengadaan pegawai non PNS atau BLUD RSUD Tidar Kota Magelang. Membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai pegawai non-PNS atau BLUD tahun 2026. Dan kesempatan ini terbuka untuk berbagai formasi tenaga kesehatan atau nakes maupun tenaga non-kesehatan atau non-nakes sesuai kebutuhan rumah sakit. Dan informasi mengenai formasi, persyaratan, jadwal seleksi serta tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui link rsudtidar.magelangkota.go.id/pengadaan/pegawai. Anda bisa cek melalui link tersebut. Baik, serta tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui link rsudtidar.magelangkota.go.id/pengadaan/pegawai.

dengan pembuangan sampah di area XTPS Rejowinangun Selatan. Terima kasih atas partisipasi dan juga tindak lanjut dari DLH Kota Magelang. Baik, Saudaringer, tadi merupakan informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Karena tentunya tindak lanjut ini tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan sahabat Ninger masih membersamai tentunya untuk sahabat Ninger semua. Jangan kemana-mana, tetap di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
6: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, ribuan mahasiswa Universitas Tidar Magelang yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata resmi terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kecelakaan kerja hingga potensi kematian selama masa pengabdian kepada masyarakat. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Ferry Bukan, dikutip dari laman Magelang Express pada hari ini mengatakan, proteksi ini sangat penting agar mahasiswa bisa menjalankan program akademik di luar kampus dengan tenang. Pasalnya, kegiatan KKN dengan dinamika aktivitas di lapangan, serta tingginya mobilitas dari dan menuju lokasi pengabdian, memunculkan potensi risiko keselamatan yang membutuhkan jaminan perlindungan pasti. Menurutnya, dengan memegang kartu perlindungan ini, para mahasiswa otomatis berhak atas manfaat jaminan sosial jika mengalami insiden. Perlindungan berlaku secara menyeluruh mulai dari perjalanan berangkat ke lokasi KKN selama menjalankan program kerja di desa hingga perjalanan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Rektor Universitas Tidar Magelang Sugiarto mengungkapkan langkah perluasan cakupan kepesertaan ke ranah akademik ini krusial untuk memastikan standar keamanan kegiatan kampus. Pihaknya juga menyambut positif sinergi perlindungan ini demi kenyamanan peserta didik. Selain itu, diakuinya pemberian jaminan bagi mahasiswa sekaligus menjadi bagian dari upaya mengedukasi generasi muda. Para mahasiswa didorong untuk menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sejak dini, jauh sebelum benar-benar memasuki dunia kerja profesional. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat pendengar, saya Salsa masih membersamai ya di ruang dengar Anda di Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Sobat pendengar, sebelum kita akhiri untuk program ini, Salsa akan bacakan terlebih dahulu relas panggilan hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Nirmala Sari sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Magelang telah memanggil Danu Setiawan bin Rianto, tempat dan tanggal lahir Magelang 4 Mei 2000 dengan pekerjaan petani dan alamat tertera. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, merupakan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis 12 November 2026 jam 9 pagi di Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang, Jalan Sunan Giri, Jurang Ombo Selatan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Zahwa Syafira Dian Novitasari binti Agus Budi Suwiknyo sebagai penggugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Baik sahabat, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang Kita hari ini Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah disampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat Bangun Magelang Kita, hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan aspirasi untuk kota tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun kemerdekaan Indonesia, berdaulat adil dan makmur. Halo, selamat sore, apa kabar sahabat pendengar? Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Kembali lagi hadir, temani sore Anda dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo di Sugeng Santan. Ada Mita yang menemani sampai nanti jam 7 malam. Monggo silakan yang ingin menyatu. Selalu ditunggu kebersamaan Anda ya di 0882-135-135 atau bisa juga melalui line telepon di 0293-366-899. Oke, jam pulang kerja, hati-hati di jalan ya sahabat pendengar ya. Semoga selamat sampai di tujuan, jangan terburu-buru gitu kan. Baik, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah, kalau begitu kita akan ketemu dulu dengan lagu paling awal, duet manisnya Didi Kempot bersama Yuni Shara. Kapusan janji nih ya. Ada yang pernah merasakan? Sabar deh pokoknya.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerampe, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
6: Sugeng Santan.

Sugeng Sonten, apa kabar? Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Ini Mita kutip ya dari CCTV Kota Magelang. Lalu lintas yang ada di batas kota cukup ramai sahabat pendengar, apalagi di depan RSJ, sepanjang RSJ Kota Magelang ya sahabat pendengar. Ini sedikit terjadi penumpukan kendaraan, hati-hati. Dan di RSJ sebelah selatan ya sahabat pendengar, SMA Pendowo juga, ini cukup lumayan ramai. Hati-hati di jalan ya, kendaraan roda 4 dan roda 2 ini terlihat seimbang ya sahabat pendengar ya. Oke, utamakan keselamatan bersama-sama ya sahabat pendengar ya. Baik, sesama pemakai jalan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih yang udah nyatu di Sugeng Santen sore hari ini. Apa kabarnya Pak Herman yang ada di Tidar Utara? Lagunya Sugeng Santen ya, Titeni lan Enteni. Oh boleh, dari Happy Asmara ya. Salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Suprianto, Pak Ruhyanto, juga buat Bu Nani, Bu Riono, Pak Tarmono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti. Selamat sore juga untuk Mbak Murni, Mbak Irna Dwi, dan semuanya saja pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Amin. Sore juga untuk Mbak Murni, sudah pulang kerja ini ya. Waalaikumsalam. Amin amin, sehat selalu juga. Jajalan aku lagunya. Oke, salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Neni, Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Riono, Pak Pri, Mbak Eni Widya, Bu Tuti, Mama Vega, juga untuk Pak Ari di Gorontalo ya. Selamat sore saja. Iya. Baiklah, kita akan ke lagu dulu ini, Pak Herman tadi ya. Kita cari-cari enggak ada, ternyata ada di sini. Oke lah, kalau begitu langsung Happy Asmara dengan Titeni lan Enteni.

0: Saestu ora masalah. Suun.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu

0: cerdas digital, kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, no.
3: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Berarti, nek duk pelangganmu rapuk hormati ngono?
6: Boten. Nek kenali koyok sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

0: Sayang, sayang, Miki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune, nek anak nangis yo tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
6: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
5: Stunting? Apa itu?
6: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
7: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
8: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
7: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
6: Kok ibu tahu sih?
7: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
8: Ingat, cegah stunting itu penting.
9: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
10: Sugeng Santen,

Sugeng Santen bersama Mita sore hari ini. Terus hadirkan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo ya. Oh ya sahabat, Badan Gizi Nasional menegaskan komitmen untuk menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ya, hal itu diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu pekan lalu. Sudaryono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin. Kepala SPPG diminta harus bertindak tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan atau tidak mengenakan masker saat mengolah makanan. Baik, terima kasih. Halo, selamat sore yang udah gandeng manis bersama Mita, suara kebahagiaan. Ada Kak Ray. Ray siapa nih? Rehones. Halo, apa kabar? Terima kasih yang udah kasih like juga. Hai, hai, hai. Ada Sanca Lumut. Ya, Sanca Lumut, terima kasih. Ada Bayu, apa kabar Kak Bayu? Sehat, Mbak Pur? Mbak Pur yang ada di Medan, salam Horas. Sehat selalu ya, Mbak Pur. Ada Kak Herman Handoyo, selamat sore juga. Terus ini ada, ada siapa sih? Kliwin. Ada Kiwin, Kiwin ID ya. Ada Kak Ayu, ada Kak Ayang Dika. Selamat sore Kak Ayang Dika, Kak Mujiono, Kak Albertus Rico, selamat sore juga. Thank you banget ya sore ini udah pada gabung. Ada Kak Sogi. Hai, apa kabar sih Doarjo? Kak Sogi di Purwodadi ya? Atau mana sih, lupa. Kak Dani. Halo Kak Nanan, selamat sore juga. Selamat bergabung di Sugeng Santen. Lagunya pop Jawa dan juga koplo, siap banget buat di request ya. Kak Dani ngaco. Sore juga Kak Sogi. Oke, terima kasih deh semuanya ya. Kak Farida So, apa kabar Kak Farida cantik? Sehat selalu deh. Thank you banget. Purwodadi, betul kan? Purwodadi itu Semarang ke sana lagi ya. Oke, happy asmara. Lunga meninggal kenangan. Mbak Murni lagunya udah, Pak Herman tadi udah belum ya? Oh, Pak Herman juga udah. Yang belum siapa? Bu Tuti Haryanti. Bu Riono juga terima kasih kebersamaannya. Sehat selalu ya Bunda ya. Lagunya ditunggu deh. Salam-salamnya nanti Mita bacain ya. Bu Tuti Haryanti di Secang juga salam sehat selalu. Bapak juga tambah sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk bersama Happy Asmara dulu yuk. Lu gak mau ninggal kenangan.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santan.

sesuatu banget ya, sesuatu yang kadang membuat kita itu jenuh, boring, ya kan? Tapi kalau nunggunya itu sambil dengerin lagu-lagu pop Jawa favorit kamu, beda pasti ya. Yuk, menunggu sambil gabung bersama Mita di Sugeng Sonten, silahkan Mita tungguin deh di 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya. Sementara yang pengen telepon juga silahkan di 0293 366 899. Selamat sore Bu Nani, Pak Pri, Pak Iwan, udah pulang kerja belum ini? Semoga sehat selalu ya. Ada Kak Nindi, thank you yang udah gabung di live-nya Mita, Wong Elek yang ada di Lampung ya. Terima kasih. Halo juga, selamat sore buat Kak Muji, Kak Mujianto, Mujiono ya. Kak Mujianto, oke. Kak Bayu M. Sunarso, ya lagunya ditunggu semuanya ya. Kak Ari juga terima kasih. Ada Kak Santi, Kak Raja, Raja M. Syah, terima kasih juga kebersamaannya di sini. Molia Jip juga thank you, selamat sore. Lagunya Didi Kempot ya, Cidro. Habis itu nanti ada Sabar. Apa Sabar dulu aja ya? Sabar dulu aja deh kayaknya. Tapi Mita mau bacain dulu nih WhatsApp milik Bu Riono yang ada di Dudan. Lagunya udah tapi tadi ya, salamnya buat Pak Untung, sehat selalu Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Herman, juga untuk Pak Iwan, Pak Tar Setio, Pak Haryanto, Pak Rimbang, Eyang Edi Poyono, Lembayung Sutra, dan semuanya aja. Buat Mita metugas sehat selalu, amin. Jangan lupa jaga kesehatan, rezeki lancar, amin. Makasih ya Bunda ya. Sore juga buat Bu Tuti Haryanti, sehat selalu juga. Sama-sama mendoakan ya. Waalaikumsalam. Bahagia juga. Salam buat Mbak Murni, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Bunda Eti, Buru, siapa lagi nih? Oh ya, Bu Indarto, Bu Tarmono, Pak Tarmono, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, semua keluarga besar Radio Magelang FM. Okay. Mbak Susi, apa kabarnya? Yang ada di Ganten, salam-salamnya untuk Mbak Murni, Bu Sadawa, Bu Endang, Mbak Yayu, Pak Iwan, Lembayung, juga Mas Evan, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Requestnya Wes Tatas. Oke, siap deh, ditunggu lagunya ya. Kita akan kesabar dulu bersama Sadewok ini ya. Sabar, apapun yang apa namanya sedang dihadapi, tantangan, masalah, pokoknya tetap sabar ya.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

Sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio.
1: Kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil

0: tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Sugeng Santen.

jangan pernah membenci diri sendiri karena sedang lelah begitu ya. Bahkan orang hebat pun perlu kok pulih gitu ya. Jadi yuk, jangan benci diri sendiri ya. Oke, sayangi diri dengan kalau capek ayo deh rehat sejenak, terus nanti jalan lagi gitu kan ya. Ya, terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Sugeng Sonten. Oke, Mbak Susi lagunya ditunggu nanti ya, sabar ya. Apa tadi lagunya? Bersatas ya. Dari Happy Asmara. Oke, ditunggu satu persatu. Semoga semuanya nanti bisa terputarkan semuanya. Karena waktunya juga masih cukup lumayan ya untuk Mita bisa hadirkan lagu-lagu yang disuka, yang di request Mbak Murni. Iya, buat Mbak No Ayu, salam sehat selalu. Oh, oke. Yang ada di Kalimantan ya. Siap, siap, siap. Terima kasih juga, apa kabarnya? Buat Mbak Ina, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat sore. Selamat menanti berbuka puasa yang puasa ya. Menanti sholat maghrib, oke, di Magelang belum, oke, ntar ya. Mita kasih tahu juga. Kak Bambang dari Mas Bambang, iya, salam kenal ya, D.

Nganjuk ya. Baik, sekarang kita akan ke lagunya Kak Ari deh, yang ada di Gorontalo. Lagunya adalah Rondo Ngarep Omah. Selamat menikmati ya, sembari nyamil-nyamil barangkali pulang kerja. Layah-layah terus apaan lagi? Layah-layah dan dengerin lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo dari Magelang FM ya. Selamat menikmati. Kak Latif kan, apa kabar? Selamat sore juga.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Allah.

0: Tiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng guwae, tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: aku lho bocahmu. Oke, masuk.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya. ya?
3: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat DataGo Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci DataGo. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: DataGo Mobile.
4: DataGo Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Sugeng Santan.

ucapan untuk Anda yang selalu berjuang. Yeay. Baik, lelah Anda tentu saja akan menjadi ibadah kalau kita ikhlas menjalankan semuanya ya. Baik, apa kabar Theo yang ada di Mertoyudan? Sehat selalu ya Theo ya. Magelang FM, halo Raiso, ngapusi dua dong lagunya. Oke, tunggu ya salamnya buat semuanya aja deh. Titip salam buat Mbak No Ayu. Oke, Mbak Murni, alhamdulillah sudah marib. Selamat berbuka puasa yang puasa ya. Mita lagi enggak nih. Iya, semoga besok kalau udah fit, bener-bener fit, bisa puasa lagi ya. Oke, lagunya apa nih? Ntar. Selamat petang dulu deh buat Bu Indarto bersama Koko Prarabu. Apa kabarnya? Semoga kabar baik, selalu disehatkan, rezeki lancar. Bu Endang Wahyu juga yang ada di Perum Korpri. Selamat berapa aja di situ bareng Bapak ya. Sehat selalu juga deh pokoknya ya. Lagunya ada Akhirnya Cidro ya dari Via Valen. Spesial untuk Mbak Putri tadi yang request lagu ini ya, yang ada di kiringan sana. Sehat-sehat selalu ya Mbak Putri ya. Sera bersama Villa Via Valen ya, Mila di Rekord. Tetap di Sugeng Santon 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
4: Walah, bune, nek anake nangis ya dindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anake menang, boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Sugeng Santan.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa rumah layak huni menjadi fondasi kesejahteraan rakyat. Agus Harimurti Yudhoyono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, rumah yang layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi terciptanya kehidupan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Ia menjelaskan, penataan kawasan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga membangun infrastruktur dasar yang menunjang kualitas hidup masyarakat. Berbagai fasilitas yang akan dibangun meliputi jaringan air bersih, saluran rumah tangga, instalasi pengolahan air limbah, kemudian tandon air, kemudian jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas sanitasi lainnya. AHY menegaskan bahwa pembangunan permukiman merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Keberhasilan penataan kawasan menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan permukiman yang lebih layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yuk, Sugeng Santun masih terus membersamai sahabat pendengar bersama saya Mita. Ada lagu yang dibawakan oleh penyanyi cilik ya, Arda. Lagu yang pernah dihitskan oleh Didi Kempot dengan Tulung. Untuk Anda yang masih terus menyatu bersama Mita di 103,5 Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune, nek anak nangis yo tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Horatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

Oke, sahabat pendengar, hanya sampai di sini Mita temani Anda di Sugeng Santen ya, 103,5 Magelang FM dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo. Oke, jangan kemana-mana, nanti jam 7 bisa ketemu dengan rekan Ayu di Gaduh-gaduh Campur Sari. Iya, buat Anda yang suka dengan lagu-lagu Campur Sari, tidak usah kemana-mana, merapat terus di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Barengan lagu Pingal ya, dari Happy Asmara. Iya, nanti juga ada lagunya dari Denny ya, Denny Caknan ya, luar biasa. Dia benar-benar produktif ya dalam menciptakan lagu gitu ya, lagu-lagu pop Jawa. Dan memang sih Denny Caknan ini terinspirasi sama Didi Kempot yang luar biasa juga ya, menjadi tonggak ya, tonggak sejarah lagu-lagu Jawa dan Campur Sari. Baiklah, kalau begitu Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam sugeng dalu. Gatur sedaya kemawon. Para sutresno kakumewah putri ingkang tansah saget ing manah. Papanggihan kalian kula Ayu L ingkang badhe nyawiji. Kalian panjenengan sedaya wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan nggih. Lagu-lagu campur sari ingkang badhe kula aturaken mugia dados penggali panjenengan sami nggih. Sugeng dalu kathah panjenengan mbok bilih dalu menika panjenengan tasih sibuk di tempat aktivitas, masih sibuk dengan segala rutinitas alias lembur gitu ya. Monggo-monggo ampun kesupen, istirahat ingkang penting. Kerja memang penting, tapi istirahat juga lebih penting ya. Secara umum malam hari ini untuk kota Magelang tercinta, pinaringan cerah-cerah, cerah ceria, secerah panggali kulogi panjenengan sami. Ada malam yang telah datang, di mana malam hari ini setelah senja, ketika matahari sudah lingsir gitu ya, udah dong ya, pukul 19 ya. Buat sahabat semua yang sedang menikmati quality time barengan keluarga tercinta, barengan suami, barengan istri, barengan anak-anak, sahabat semua, semoga kehadiran saya bisa memberikan inspirasi untuk sahabat semua ya. Tumugi paripurnani ngati coro kirang langkung tabus doson dalu. Kulo padi ngaturaken lagu-lagu campur sari. Mugio meniko saged dados panglipur panggale panjenengan sami. Nggih napa nggih? Nggih lah ya. Nggih, sahabat pendengar dimanapun anda berada. Katur panjenengan ingkang lenggah wonten sajauh ini pun kita Magelang. Panjenengan saged nyawiji melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Sugeng dalu katur sedaya kemawon ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari. Tumugi paripurnanipun ati joro kirang langkung tabus doso dalu mekaten jih. Sekar campur sari ingkang badhe kula aturaken sekaligus ingkang badhe ambuka adicara giaran campur sari ing dalu menika wonten diajeng niken salindri ingkang badhe ngaturaken sekar pupusing nelongso. Waduh, wis pupusing nelongso iki piye yo? Ampun, digagas nek menggali yo aja timbatek banget ben ampun nelongso ngoten nggih. Oke, kalau pada aturakan informasi terupdate terkini katur sedaya kemawon, juga tips menarik yang harapannya bermanfaat untuk sahabat semua. Wah, halo, selamat malam Pak Dewan ini. Jiso Pak Dewan, saya selalu tumben mampir Pak Dewan. Saya selalu jiso Pak Dewan, sukses selalu nggih. Info Magelang terkini siap, nanti saya hadirkan buat sahabat pendengar semuanya. Gado-gado campur sari, dados masih.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
2: Yoi mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Baik, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Saya bakal sapa dulu yang udah kirim melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Gado-Gado Campur Sari. Mbak Murni di Sorobayan. Bade Kinton atur salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Mbak Erna Dwi, Pak Untung Buryono, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Mariono, Om Yono, Ugis Toyomawan, pendengar Radio Magelang FM. Tembangnya Jombo Alas, maturnuwun nggih Mbak Ayu, suka ngayi tugas ngantos paripurno, salam sehat selalu, kilancar rezekinya. Amin, amin, amin, maturnuwun J. Siap Mbak Murni, tunggu sakun duripun katur Mbak Murni J. Buriona di Dudan, selamat malam Sugeng Dalu. Gado-gado campur sari Mbak Ayu L. Buriona request lagu Ojo Lali Janjine. Okay. Lali Janjine dari Dikem. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang Wayu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, Bu Haryani, dan semuanya. Untuk Mbak Ayu L, matugas ya, tetap semangat sampai purna, rezeki lancar, amin Allahumma amin. Terus Pak Herman Tidar Utara, Sugeng Dalu nyun sekar Geblek Kulon Progo. Kinton atur salam katur Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Mama Vega, Buriono, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Gisteo ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM sugeng midhangetaken. Kagem penyaripun sugeng ngai jijibahan ngantos paripurna siap. Matur nuwun Pak Herman Tidar Utara. Ugi Sugeng Dalu katur Eyang Tiboyono. Sugeng Dalu gado-gado campur sari Magelangan dados Mbak Ayu dalem. Nyun sekar Dewan Daru, salam katur sedaya pandemen campur sari Magelangan. Sik. Keren Dewan Daru menika mlebet inggal nopo lawas. Menawi inggal mboten saged kula aturaken Eyang. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana jambu alasnya sudah apa belum-belum sebentar ya. Pak Mujiono, Kak Kaka Boma, terima kasih buat sahabat semua ya. Dan sahabat, saya bakal sampaikan sebuah berita di mana Hakim Konstitusi Daniel Yusmit P. Fox menilai belum adanya standar audit yang sama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Akibatnya satu perkara ini bisa menghasilkan kesimpulan berbeda di masing-masing lembaga penegak hukum. Hal itu disampaikan Daniel dalam sidang uji materi penjelasan pasal 603 untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Senin 3 Agustus 2026 tadi ya. Di mana Daniel mengatakan perbedaan tersebut pernah terjadi dalam praktik. Ia mengingatkan adanya perkara yang hasil pemeriksaannya berbeda antara BPKP, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Daniel menyampaikan karena dalam beberapa kasus praktek itu ada pernah diperiksa oleh BPKP, tidak ada unsur pidananya oleh kepolisian juga tidak ada, kejaksaan tidak ada, justru dari KPK-nya yang ada gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada standar yang sama dalam kaitannya dengan audit keuangan. Ini terkait tindak pidana korupsi ya. Semoga korupsi di Indonesia bisa dibabat habis, terhempas semuanya ya. Harapan Daniel adanya standar yang sama dengan menghilangkan keraguan terhadap tindak pidana korupsi ya. Semoga korupsi di Indonesia bisa dibabat habis, terhempas semuanya ya.

Kemhan yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek satelit slot orbit 123 periode 2015-2021 di Kemhan dengan nilai kerugian negara sekitar 306 miliar rupiah. Wow. Jabul ala singkang bedikula turakan katur panjenengan. Kala jengakan lari gunung, wah ingkang ngersakan lari gunung sinten nggih. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari magelangan dados.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado campur sari

Sahabat pendengar para sutresna kakum yang putri ingkang tansah cakate mana ingkang tansah setia nyawiji kalian kula ayu el wonten kirin gado-gado campur sari nyun pangapunten kantor Buriono wonten dudan ojo lali janjine dikem itu kok gak ada Buriono monggo pun gentos utawi lali janjine monggo ampun beto ojo menawi ojo lali janjine didikempot kok mboten wonten Buriono monggo kula tansah antu-antu mbok bilih badhe dipun gentos jeh. Sahabat pendengar, pernahkah Anda lupa di mana meletakkan ponsel? Ih, aku sering banget ya. Sulit mengingat nama seseorang yang baru dikenalkan. Atau tiba-tiba kehilangan fokus saat sedang mengerjakan tugas. Kadang, meski sering dianggap sebagai akibat kelelahan, kondisi tersebut juga dipicu oleh stres ya. Pernah merasakan stres? Okay, stres tidak hanya mempengaruhi suasana hati ya, tetapi juga cara otak memproses informasi. Saat tubuh berada di bawah tekanan, kemampuan untuk berkonsentrasi mengingat hingga mengambil keputusan ini dapat menurun. Nah, jika stres berlangsung dalam waktu lama, dampaknya bahkan bisa mempengaruhi kesehatan otak. Lantas, mengapa sih stres membuat seseorang ini lebih mudah lupa? Anda pernah mengalami hal seperti itu enggak? Jujur, kalau aku gak stres tapi pelupa, iya. Nah, ketika menghadapi tekanan, tubuh bakal mengaktifkan respon fight or flight. Dimana mekanisme alami yang membantu seseorang menghadapi situasi yang mengancam. Oh, timbulnya frustasi katanya. Terima kasih Mas Dole. Nah, dalam proses ini tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Nah, sahabat, dikutip dari Mayo Clinic, respon tersebut sebenarnya bermanfaat dalam jangka pendek karena membuat tubuh ini lebih waspada. Namun, ketika kadar hormon stres tetap tinggi dalam waktu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk kemampuan otak untuk berkonsentrasi dan mengingat informasi. Alih-alih memprioritaskan proses belajar atau menyimpan ingatan baru, otak lebih fokus pada upaya menghadapi sumber tekanan. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah terdistraksi dan sulit menyerap informasi. Kalau buaya belum. Okay. Salah satu penyebab utama gangguan memori saat stres adalah meningkatnya kadar kortisol. Nah, ini dia ya. Dimana sebuah tinjauan ilmiah dalam The Effect of Stress on Memory and the Hippocampus Throughout the Life Cycle. Ini menjelaskan bahwa paparan stres berkepanjangan ini dapat mempengaruhi hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan penting dalam pembentukan dan penyimpanan memori. Nah, ketika hipokampus terganggu, kemampuan untuk membentuk ingatan baru, mengingat informasi yang telah dipelajari ini menjadi kurang optimal. Di mana alasan mengapa seseorang yang sedang mengalami stres sering merasa blank ya. Anda pernah blank? Sulit mengingat sesuatu atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi ya. Ini banyak yang ngakuin gini, ih aku banget gitu ya. Okay, ada yang mau berbalas pantun, ditunggulah ya. Tema malam hari ini adalah pantun gombal. Okay. Air kolam diam terpaku, cakep. Premisnya kamu, simpulnya rinduku. Ada yang rindu sama penyiarnya. Membuat kopi untuk si tamu, cakep. Cintaku padamu bukan abal-abal semu. Ada lagi, sok yang mau berbalas mantun silakan. Bisa jadi bu guru, aku mesti lunggu dengar di deretan ngarep. Wah, masuk itu, Mas Dole. Jian. Geh, sugeng dalu kator Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum Mbak Ayu, selamat malam gado-gado campur sari. Bu Endang Wahyu wonten Perum Korpri mau request Lingso Trisno nggih. Mau kirim salam ya Mbak. Salam buat teman-teman penggemar Magelang FM dan salam juga untuk Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan Busaduo, Pak Royanto Demak, Bu Eti Jambe Wangi, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Pon, Pak Herman, Bu Heni, Pak Pujo di Karanggading, Pak Tarmono sekalian untuk Bayuan bertugas tetap semangat siap. Terima kasih. Halo Sukendalu, Mas Entut, Mas Nanang, sehat selalu. Apa kabar nih? Udah sampai rumah nih kayaknya ya.
Ugi sugeng dalu kator busa duo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Ayu El. Saking busa duo wonten Jambe Wangi nyuk ngersakan pamer jojo pamer bojo dikem. Salam katur Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Diboyono, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Royanto, Gustoyo, Pandeman Radio Magelang FM. Katur Mbak Ayu El, mugi sehat, kata rezekini pun sugeng aktivitas ngantos paripurno. Matur nuwun, saking busa duo wonten Perum Jambe Wangi. Buriono monggo, Buriono. Oh lali janjine nggih, siap mangke kula ganti. Wah, ini berbalas pantun ya, ya babe. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Kalau aku bilang I love you, kamu jawab. Aku harap jawab. Oke, matur nuwun buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia dengan saya tentunya di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Banyak yang request Paco Bani Ngurip katur panjenengan sedoyo. Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan dados

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh. Sari.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Okay, yang mau phone live di 3666899 saya buka line ini buat Anda. Barangkali yang mau kirim salam, mau request lagu, atau sekedar berbagi kisah, berbagi cerita juga boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Katanya cekak aos mawon ngaten nggih. Pak Supardi di Karanggading, Sugeng Dalu Pak. Salam kagem Kang Mas Wiloso, Bayeman, Sugeng Laras, Tembang-Tembang Campur Sari. Konco SRSD nganti SMP. Oh, zaman SR gitu ya Pak Supardi ya. Tahun 65, waduh, dereng lahir Pak kulo. Nah, nyuwun tembang 1965-an. Nyuwun tembang tatu Mbak Sugeng Tugas, salam sehat je, amin. Wah, do tua-tua ya. Isi panjang umur bersyukur karo Tuhan. Iya, betul. Didi Kempot, siap nanti ya, sabar saya hadirkan. Juga buat sahabat pendengar semuanya selalu setia pada dengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari Magelangan ya. Kalau tadi saya hadirkan tentang stres ya. Kali ini saya bakal hadirkan sebuah berita tentang korban penipuan ya. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul mengatakan negaranya telah menyelamatkan 1000 WNI yang menjadi korban penipuan di Thailand. Anutin menyebut WNI tersebut telah dikembalikan ke Indonesia dengan selamat. Dan Anutin dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada di Jakarta Senin hari ini 3 Agustus 2026 menyampaikan, sejak tahun lalu Thailand telah memfasilitasi kepulangan dengan selamat dari 1000 warga Indonesia yang menjadi korban pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand agar dapat kembali ke tanah air. Dan Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand harus meningkatkan kerjasama dalam memberantas kejahatan lintas negara, terutama penipuan daring, perdagangan manusia, dan perdagangan narkotika. Anutin pun mengusulkan agar kedua negara memperdalam kerjasama dalam bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas untuk menangani persoalan tersebut. Di mana Thailand dan Indonesia juga mendorong kerjasama regional ASEAN yang lebih kuat dalam mengatasi penipuan daring. Selain itu, Thailand siap meningkatkan kerjasama dalam memberantas perdagangan satwa liar lintas negara. Dan terima kasih buat sahabat pendengar semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Gado-Gado Campur Sari. Ada yang mau berbagi kisah juga boleh banget, tapi gak usah panjang-panjang ya. Yang mau kirim pantun, dimana malam hari ini pantunnya temanya pantun gombal ya. Catat, boleh berkirim pantun, jangan baper gitu ya. Di Kota Padang ada kera, sekali pandang cintaku membara. Mbak Dharma, selamat malam Bunda, semoga sehat selalu. Bantul Jogja hadir, halo Bantul. Mbak Dharma, Mbak Fitri, Zafifa Sugeng Dalu, selamat malam. Buah ranum di Betik Galah, kau tersenyum aku galah. Burung hantu bersiul malam, wajahmu indah bikin hatiku tenggelam. Okay. Pakai kawat asa belati, kamu lewat dunia serasa berhenti. Oke, mau berbalas pantun dengan Ayul malam hari ini, temanya pantun gombal ya. Saya tunggu kebersamaan Anda, sekedar have fun aja, melalui 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899 atau melalui live TikTok Ayul ya. Lali janji nih, Bu Riona di Dudan. Kemudian Bu Endang tadi minta apa ya, Bu Endang? Bu Endang Wahyu Linso Tresno ya, betul ya. Oke, nanti saya hadirkan buat sahabat pendengar semuanya selalu setia dengan saya Ayu Al di Gado-Gado Campur Sari Magelangan Dados Maseh.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding
0: Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa

0: 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
4: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket maneh ingkang tansah setia nyawiji kalian kula ayu el wonten keren gado-gado campur sari Magelangan dalam meliko cuaca wonten kita Magelang pinaringan cerah ceria nggih. Mugi secerah hati kita semua, secerah masa depan kita semua, secerah rezeki kita semua ya. Dan saya bakal hadirkan pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang. Diawali dari jalur utara Kota Magelang, dari batas kota, dari sambung Kota Magelang, arus lalu lintas terpantau masih cukup ramai tapi lancar ya. Kemudian dari batas kota kita menuju ke simpang Kupatan masih ramai dan terpantau lancar. Masih padat gitu ya, terpantau lancar. Kemudian simpang safari terpantau lancar. Dari simpang safari kita ke simpang Menowo terpantau lancar. Kemudian di simpang Kodim terpantau lancar sekali. Dari simpang Kodim kita menuju ke simpang CPM terpantau padat lancar malam hari ini, di mana di depan alun-alun Kota Magelang. Alun-alun Kota Magelang juga terpantau lancar pada malam hari ini. Kemudian di simpang Cacaban juga terpantau lancar. Dari simpang Cacaban kita menuju ke Jalan Pemuda, baik di simpang Sumbing Barat, simpang Sumberwaras Utara juga terpantau lancar malam hari ini. Kemudian kita menuju ke simpang Satpol PP Selatan, Satpol Utara, Puskesmas Wat

Wates Selatan dan Wates Utara juga terpantau lancar. Dan di Dignas Timur, Dinsos Selatan, pertigaan BNI dan SMA Kristen 1 pertigaan terpantau lancar semua untuk malam hari ini. Juga terima kasih buat sahabat pendengar yang selalu setia barengan saya tentunya di program Gado-Gado Campur Sari. Sahabat, sebuah berita saya hadirkan dari advokat Febri Ardiansa mengklaim adanya 9 kejanggalan dalam penangkapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menyeret kliennya, yakni mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansa. Febri usai membesuk kliennya di Rumah Tahanan Negara Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin 3 Agustus menyampaikan dia mengidentifikasi setidaknya ada 9 kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dengan tersangka dari Febri Ardiansah. Nggih, matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah, ingkang tansah nyawiji kalian kula AYUL wonten giaran Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Nggih, sumangga katur panjenengan mbok pilih ada yang mau telepon live. Saya masih buka kebersamaan Anda di 366899 sampai purna nanti pukul 10 malam ya. Saya temani kebersamaan Anda mungkin malam hari ini, di mana hari ini adalah hari pertama di pekan ini ya. Masih tanggal muda, tanggal 3 Agustus. Jadi lagi semangat-semangatnya barangkali seperti itu ya. Lagi semangat banget ya. Meskipun nanti tanggal tengah-tengah tidak ada tidak jarang yang pusing dengan pemasukan yang berimbang dengan pengeluaran. Ya enggak sih? Oke, yang pasti terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Yang mau request lagu boleh banget. Saya tunggu kebersamaan Anda di program ini sampai purna pukul sampai purna pukul 10 malam ya. Baik, tadi yang request tato, saya coba hadirkan buat sahabat semua. Semangat bulan muda Mbak Ayu. Aduh, aku bulan muda sama bulan tua iki padha wae. Padha rano duite gitu maksudnya. Buat sahabat pendengar semua yang selalu setia, ada tato Didi Kempot yang saya hadirkan membersamai sahabat semua di malam hari ini, di mana ini di menit 37 lepas dari pukul 20, masih di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Tato masih. Aduh, yang phone live nanti setelah lagu saya sapa Anda di 366899.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh.

0: Matur nuwun, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gado-Gado Campur Sari. Baik, saya sapa dulu di 366899. Gado-Gado Campur Sari Sugendalu.
1: Sugendalu Campur Sari.
0: Pak Poniman.
1: Nggih. Sehat to, Pak Ayu?
0: Alhamdulillah, Pak Poniman sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya ya, Pak.
0: Oh, nggih. Request lagu nopo?
1: Sahabat Ambyar.
0: Nopo?
1: Ambyar.
0: Ambyar. Ya. Penggalih ke Ambyar mau, Pak?
1: Ya.
0: Baik.
1: Salam, nggih.
0: Nggih.
1: Kangge Mbak Putri Kabayan.
0: Nggih.
1: Bu Mawang Vega.
0: Siap.
1: Bu Endang.
0: Oke okay.
1: Saya Mawan Merati.
0: Oh njih.
1: Bu Mas Langehem sehat selalu semuanya.
0: Amin. Amin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Gaduh-gaduh Campur Sari.
0: Dados masih. Matur nuwun Pak Poniman nggih. Sawijinge pun Pak Poniman monggo. Mobile badhe ngawiat wonten 366899 tansah kula antu-antu wonten lain menika saderengipun mangke kula pungkasi dicara kiren gado-gado Campur Sari ing dalu menika. Kalau tadi pantun gombal ya. Pantun gombal mesake sapa mau? Bluebird ben ora nelongso terus saiki pantun patah hati wae. Ben aja tambah nelongso. Buah mangga jatuh ke duri, cakep gitu ya. Sudah ku jaga kok pilih lain hati. Aduh, delosor-delosor no ya. Kapal berlayar di tengah lautan. Cinta kandas tanpa ada kepastian. Oh, mana nih Bluebird nih? Saya hadirkan pantun patah hati nih. Giliran dihadirkan pantun patah hati malah mabur. Kain batik warnanya biru, cakep. Sudah cantik tapi merusak rindu. Weh, ambyar no. Baik sahabat, sementara di menit 52 lepas dari pukul 21 waktu di studio, mohon maaf yang telepon Mbak. Bu siapa ini? Bu Inerto, ini nomor telepon WA hanya untuk chat. Monggo Bu Inerto kalau mau telepon melalui 0293-366-899 silahkan. Silahkan yang mau phone live di 366-899 selalu ditunggu. Aduh Pak Toha, halo. Assalamualaikum Mbak Ayu El. Waalaikumsalam Pak Toha. Sugeng dalu ugi. Lapor Jogja hadir, siap laporan diterima. Salam untuk seluruh pendengar setia Magelang FM, spesial untuk yang di Boyono. Semoga menikmati acara malam ini gak tuntas. Salam dari Pak Toha. Oke Pak Toha, terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam ge. Ditunggu di 366899. Sugeng dalu gado-gado Campur Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gado-gado Campur Sari.
0: Dados Bu Indarto. Saya selalu Bu Indarto.
2: Salam, ini lagi dari tadi keliamat saya tidur,
0: lupa. Ini lagi berdua sama Koko Prabu.
2: Katanya.
0: Iya, lagi bersanding ria sama Koko Prabu kah?
2: Oh, Koko Prabu udah tak sape.
0: Alah, geng, sehat selalu, geng Bu Indarto.
2: Ana ora disrape, nek ora disape engko ndak gratis malah. Kayak disape aja. Biar tenang jeng ayo.
0: Biar tenang je.
2: Mbak Tayun.
0: Nyun apa?
2: Tayun lagu Tulusnya Niken ta ya?
0: Tulusnya Niken. Tulus napa?
2: Tutuk kok tulus.
0: Tutuk.
2: Tutuk ya. Tutuk apa apa ya? Lali aku.
0: Aduh pipon iki kok lali iki. Wela dalah, kok malah kapenggel niku pripun niki Bu Indarto? Jan. Nggih. Apa wau napa nggih Bu? Menawi lagu enggal kok dereng saged kula aturaken. Napa nggih? Judule napa Mbak Yuniken Salindri? Niken Salindri napa Bu Indarto? Mangke kula atau regen tutuk napane tutuk anggenipun dahar napa pripun menika. Tulus oje tulus mangke kula atur regen tulus Mbak Yu Niken Salindri. Oh nggih mungkin iki diteruskan nggih. gado-gado campur sari. Eh balah, pripun to niko Bu Indarto wonten to songo. Kok bola-bali kapunggel nopo niki? Tutuk nggih, nggih. Tutuk kula aturaken katur Bu Indarto. Eh dalah. Nggih, tutuk Bayu Niken Salindri, Diajeng Niken Salindri kula aturaken katur para sutresna ingkang tansah kula tresnani. Gado-gado campur sari dadu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gado-gado campur sari Magelang.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kados para sutresno, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, yang masih selalu setia dengan saya Ayu El di program Gado-Gado Campur Sari. Tidak berasa sudah pukul 21 lebih 8 menit saat waktu di studio. Apakah Anda sudah mulai lemah, letih, lesu, lelah setelah seharian Anda menjalankan aktivitas? Apalagi hari ini adalah hari pertama di pekan ini ya, awal bulan. Awal bulan tentunya Anda menyelesaikan segudang laporan. Seperti saya tadi, cukup lumayan ribet menyelesaikan segudang laporan di bulan Juli ini, bulan Juli kemarin, dan sekarang tahap baru mulai terkonsep gitu ya. Apalagi bulan ini, bulan Agustus, banyak sekali momen yang bakal Anda jalanin, termasuk peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini tidak luput dijadikan sebagai bahan hoax yang menyebar di media sosial. Barangkali Anda salah satu yang menemukannya, di mana salah satu hoax yang memanfaatkan hari ulang tahun Republik Indonesia ini adalah munculnya pecahan uang baru ya. Sebuah hoax di mana didapati klaim beredar uang pecahan baru Rp80.000 untuk peringatan HUT kemerdekaan Indonesia, dan informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 2 Agustus 2025. Klaim yang beredar uang pecahan baru Rp80.000 untuk peringatan HUT kemerdekaan Indonesia berupa video yang menampilkan benda dalam bentuk selembar, terdapat gambar Presiden Indonesia pertama Soekarno, kemudian bendera merah putih, peta Indonesia dan Garuda Pancasila, dan tulisan angka 80 NKRI. Padahal 81 sekarang tuh ya. Uang pecahan 80.000 yang akan dilonceng pas hari kemerdekaan Indonesia, rek gitu ya. Nah, ternyata video tersebut diberi keterangan sebagai berikut. Setelah uang Rp75.000, kini akan ada lagi uang Rp80.000 khusus untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, benarkah klaim beredar pecahan baru untuk tahun ini, dan fakta tersebut adalah hoax ya, tidak ada uang pecahan 80.000. Nah, seperti itu, Anda mesti bijak, mesti cerdas dalam main media sosial juga. Jangan gampang tergiring opini juga, opini yang menyesatkan. Jangan terpancing juga oleh opini yang alih-alih ini membuat Anda jadi apa ya, jadi bahaya buat diri Anda sendiri. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan, jagalah mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Sekarang beda, tanganmu adalah harimaumu. Tidak sekedar mulut. Memang banyak video yang memunculkan berbagai cerita, opini. Terus ketika tangan kita juga sibuk mengetik, nah kudu hati-hati ya, jangan sampai kita terpancing hal-hal seperti itu, ya gak sih? Okay. Saya kembali ke WA ya. Ternyata masih ada WA yang masuk dari Pak Royanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request Tresno Waranggono. Salam buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang, Pak Prianto, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Herman, Lastoy, Pak Midanget, Magelang FM. Request Tresno Waranggono. Oke, Tresno Waranggono udah belum ya tadi ya. Pak Indro di Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indro. Ngaturakan dumateng Mbak Ayu El, suka ngaji sebahan Mbak Ayu mugiatan sapinaringan rayu lestari widodo tinepi saking bebendu panjang yuswo manumpuk-numpuk rejekinipun, amin. Dereknya wiji manunggal wonten gado-gado campur sari. Kinton salam kagem sedaya pandemen gado-gado campur sari wonten pundi papan ugi sedaya grup merahati. Napa malih niki? Waduh, tak singkat-singkat Pak Indro, dawa banget. Tembang ibu ninggal tresno. Spesial khusus buat Bu Indang Wahyu. Mbak Indang Wahyu suka midang ngetakan. Matur nuwun Mbak Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onje. Salam jejeng ayu katur Pak Untung, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri Buryono, Bu Mariono. Bu Mariono nembe lenggawan tenalamanda meniko Bu Indarto. Bu Murni, Bu Indang Wayu, Bu Panje yang di Boyono, Bu Kusno, Bu Amir, Pak Rimbang Sugeng Laras, matur nuwun siap. Dumawa sami-sami. Mekaten, Cih. Nggih. Oh, Tresno Waranggono belum ya. Nanti baik saya hadirkan. Ada Mbak Nina Nugras, selamat malam Sugeng Dalu. Bojoloro ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan. Kat lajengaken Tresno Waranggono. Katur panjenengan sing kantan sacaket mana kula Ayu L. Ngaturake Sugeng Dalu suka menapa kemawon. Mugi dalu menika tansah anda melaken pang penggali panjenengan bingah nggih. Kula Ayu L. Tasih setia wonten gado-gado campur sari Magelangan.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gado-gado, campur sari,

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Matur nuwun kados para sutresna kakung mawa putri ingkang tansah caket manah ingkang tasih setya nyawiji kaliyan kula ayu el wonten geren gado-gado campur sari. Nggih, Pak Endro, waduh, ngintunaken pantun menika. Oye, godhong waru apa ini? Godhong waru bolong-bolong cakep. Ono yuyu ditali godhong. Mbak Ayu moblong-moblong ayune kaya Lydia Kando. Masuk. Pak Endro bisa aja nih. Nggih, sahabat pendengar. Sebuah berita dari Roy Suryo yang mengajukan pra-peradilan keempat ya, di mana tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Ini merupakan kali keempat Roy Suryo melawan Polda Metro Jaya. Permohonan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terregistrasi dalam nomor perkara 129 garing PD garing PRA garing 2026 garing PN Jakarta JKT.sel tanggal 30 Juli 2026. Dan dalam permohonan tersebut, Roy mengajukan gugatan atas pencekalan dirinya oleh Polda Metro Jaya karena berstatus sebagai tersangka. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menolak seluruh permohonan pra-peradilan diajukan Roy Suryo terkait penetapannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Vonis pra-peradilan itu dibacakan Hakim dalam sidang digelar di PN Jaksel pada Senin 20 Juli 2026. Dalam amar putusannya, Iketut menyatakan permohonan Roy tidak dapat dikabulkan, memutuskan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, Iketut menjelaskan pasal 163 ayat 1 huruf A KUHAP dimaknai bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda pemeriksaan pokok perkara apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan saat proses pra-peradilan masih berlangsung. Namun, apabila perkara pokok telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian permohonan pra-peradilan baru diajukan secara terpisah dengan memanfaatkan ketentuan pasal 160 ayat 3 dan tindakan tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Dia juga menilai langkah Roy mengajukan pra-peradilan mengenai penetapan tersangka setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan setelah pra-peradilan sebelumnya telah memasuki tahap penyampaian kesimpulan ini merupakan upaya yang berpotensi menunda jalannya persidangan pokok perkara. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gado-Gado Campur Sari. Bluebird Dieng nih. Request Banyulangi Didi Kempot saya hadirkan tadi ya. Kemudian Ninggal Tresno Pak Endro. Karang kata Ninggal Tresno Niken Salindri enggak apa-apa ya Pak Endro. Saya hadirkan buat sahabat semua yang masih selalu setia di Gado-Gado Campur Sari. Dan masih 30 menit lagi saya membersamai sahabat di program Gado-Gado Campur Sari Magelangan Dados.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.

0: Kalau soal biayanya gimana, Ceng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
4: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, Anda pasti mengenal nama Christopher Columbus. Ya, pelaut tangguh asal Italia ini berhasil berlayar menyeberangi Samudra Atlantik dan terkenal sebagai penemu benua Amerika. Nah, hari ini tanggal 3 Agustus, tepatnya tahun 1492, adalah hari keberangkatan pelayaran pertama Columbus tersebut. Insan Edukasi, pada abad ke-15, perdagangan dunia berhasil menghubungkan negara-negara Eropa dengan negara-negara di berbagai penjuru di Asia. Jalur perdagangan yang digunakan bisa lewat darat, yaitu melewati ganasnya padang pasir Timur Tengah, dan bisa juga melalui laut. Jalur pelayaran yang biasa digunakan dari Eropa ke Asia adalah dengan berlayar memutari benua Afrika hingga Timur Tengah. Lalu dilanjutkan dengan mengarungi Samudra Hindia hingga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Christopher Columbus adalah seorang pelaut yang yakin bahwa benua Asia dapat dicapai dengan pelayaran yang lebih singkat ke arah barat. Karena ia yakin bumi itu bulat seperti bola. Columbus berpendapat, para pedagang Eropa dapat menuju ke negara-negara Asia Timur dengan menyeberangi Samudra Atlantik. Pada saat itu, tidak banyak pelaut yang berani mengarungi Samudra Atlantik karena sangat luas. Insan Edukasi, Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia pada tahun 1451. Saat remaja, Christopher memulai karirnya dengan bekerja pada beberapa kapal dagang dengan berbagai profesi. Namun banyak ekspedisi perdagangannya yang gagal. Karena saking seringnya, Columbus sulit mendapatkan dukungan sponsor dari berbagai kerajaan di Eropa untuk melakukan ekspedisi kembali ke laut. Hingga akhirnya, Columbus menetap di Spanyol dan masih tetap berjuang untuk mendapatkan dukungan proyek penjelajahannya. Columbus ingin mencoba membuka jalur perdagangan baru dengan menyeberangi Samudra Atlantik untuk menuju Asia Timur. Akhirnya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella setuju untuk mensponsori ekspedisi ini. Tepat hari ini, tanggal 3 Agustus tahun 1492, Columbus dan armadanya yang terdiri atas 3 kapal berlayar melintasi Lautan Atlantik. Columbus berada di kapal Santa Maria sebagai kapten kapal. Insan Edukasi, berangkat dari sebuah pelabuhan di Palos de la Frontera, armada Columbus mengawali perjalanannya ke barat. Tujuan pertamanya adalah Pulau Canary Islands, sebuah pulau di wilayah Atlantik yang masih merupakan wilayah Spanyol. Di Canary Islands, Columbus menyiapkan kembali bekal perjalanan serta memperbaiki kapal untuk perjalanan berikutnya yang lebih jauh dan tidak diketahui berapa lama akan menemui daratan. Bulan September 1492, Columbus melanjutkan perjalanan ke barat. Setelah 5 minggu, akhirnya Columbus menemukan sebuah pulau yang ia namakan San Salvador, sekarang disebut Bahama. Di Pulau Bahama, mereka melihat penduduk asli yang berkulit kecoklat-coklatan, sehingga mereka pun yakin telah tiba di benua Asia. Columbus mengira pulau tersebut adalah daerah Kepulauan Hindia atau Indonesia. Oleh karenanya, mereka menyebutnya Indian, yang artinya orang Hindia. Columbus melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pesisir Kuba hingga mencapai Pulau Hispaniola. Kemudian kembali ke Spanyol untuk melaporkan hasil penjelajahannya. Atas suksesnya ekspedisi ini, Columbus berhasil mendapatkan sponsor untuk melakukan ekspedisi lanjutan lainnya hingga 3 kali untuk kembali menjelajahi daerah tersebut. Insan Edukasi, nama-nama pulau dan daerah yang dituju Columbus adalah wilayah benua Amerika. Oleh karenanya, Columbus dikenal sebagai salah satu penemu benua Amerika. Namun sebenarnya, bahkan hingga kematiannya, Columbus tidak mengetahui hal tersebut. Ia sangat yakin bahwa pulau dan daerah yang ia temukan dan proklamirkan sebagai wilayah daulat kerajaan Spanyol adalah bagian dari benua Asia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Nggih, para sutresna sahabat pendengar di mana-mana Anda berada. Kata sampun paripurna, ingin kula nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiaran gaduh-gaduh campur sari magelangan. Sekarang pungkasan ingkang dikersakaken Pak Indro. Ninggal tresno nggih. Namung karang kates ninggal tresno. Diken Salindri ugi mlebes Cak Dikin featuring Dina Aditama menika ingkang badhe amungkasi giaran gaduh-gaduh campur sari ing dalu menika. Matur nuwun kawi gatosan panjenengan sami, mugia minjangjang anggenipun panjenengan wungu pinaringan roko ingkang seger, Bagas saras menapa ingkang panjenengan tindakaken wonten benjang dinten Selasa pinaringan kelancaran kemudahan keberkahan rezeki berlimpah sehat berkah bahagia nggih. Kula UL pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, kisalam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diutamakan.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

bersama saya Nuri Kresnawati. Dalam program Jaiman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang ujian sejati manusia dalam perspektif Chanakya Niti Sastra. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Mawikenamastu Namo Sidam. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Sloka Chanakya

catur pi purusa parisati tiakena silena kunina karmana, yang artinya emas diuji melalui empat cara: digosok, dipotong, dipanaskan, dan dipukul. Demikian pula manusia diuji melalui empat hal: pengorbanannya, perilakunya, kualitas dirinya, dan tindakannya. Di dalam sloka ini mengandung ajaran yang sangat mendalam tentang bagaimana menilai kualitas jati seorang manusia. Melalui sloka ini, Chanakya mengajarkan bahwa kualitas seseorang tidak dapat dinilai hanya dari penampilan luar, kekayaan, jabatan, ketenaran, ataupun tingkat pendidikannya. Semua hal tersebut hanyalah aspek lahiriah yang belum tentu mencerminkan keadaan seseorang yang sebenarnya. Kualitas sejati manusia justru akan terlihat ketika ia menghadapi berbagai ujian dan tantangan dalam kehidupannya. Untuk menjelaskan hal tersebut, Chanakya menggunakan perumpamaan emas. Sebelum diakui sebagai emas yang murni dan bernilai tinggi, emas harus melalui berbagai proses pengujian. Emas digosok untuk mengetahui kemurniannya, dipotong untuk memastikan keasliannya, dipanaskan untuk menguji ketahanannya, dan dipukul untuk membentuk serta menyempurnakan kualitasnya. Makin baik kualitas emas, semakin kuat pula ia menghadapi proses tersebut. Demikian pula manusia, nilai dan kualitas seseorang tidak terlihat ketika hidupnya berada dalam keadaan nyaman dan menyenangkan. Sebaliknya, kualitas sejati akan tampak ketika ia menghadapi kesulitan, cobaan, tekanan, godaan, maupun berbagai pilihan hidup yang menuntut kebijaksanaan. Dalam situasi-situasi itulah karakter, ketulusan, dan integritas seseorang akan teruji. Chanakya menyebutkan bahwa ada empat ukuran utama yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sejati seorang manusia, yaitu yang pertama tiaga atau pengorbanan, sila atau perilaku dan karakter, guna yaitu kualitas batin dan sifat luhur, serta karmana yaitu tindakan nyata. Keempat aspek ini bukan sekedar teori atau nasihat moral, melainkan pedoman hidup yang dapat membantu manusia membangun kepribadian yang kuat, mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Ukuran yang pertama adalah tiaga. Tiaga merupakan pengorbanan. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki keinginan, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing. Namun, seseorang baru dapat dikatakan memiliki kualitas yang luhur ketika ia mampu mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya. Pengorbanan bukan hanya tentang memberikan harta benda, tetapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, tenaga, pikiran, bahkan kesediaan untuk menahan ego demi terciptanya keharmonisan dan kebaikan bersama.

Seorang ayah yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang guru yang dengan sabar membimbing murid-muridnya. Atau seseorang yang bersedia membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Semua itu merupakan bentuk pengorbanan yang menunjukkan kemuliaan hati. Orang yang mampu berkorban dengan tulus biasanya memiliki jiwa yang lebih matang karena ia tidak diperbudak oleh keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Ukuran yang kedua adalah sila. Sila yaitu perilaku dan karakter. Karakter merupakan cerminan dari kualitas batin seseorang. Karakter tidak dibentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Seseorang mungkin dapat berpura-pura baik dalam waktu tertentu, tetapi pada akhirnya karakter sejatinya akan terlihat melalui sikap dan perilakunya sehari-hari. Perilaku yang baik terlihat dari kejujuran, kesopanan, kesabaran, rasa hormat kepada orang lain, serta kemampuan menjaga ucapan dan tindakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, karakter yang baik sangat penting karena menjadi dasar lahirnya kepercayaan. Orang yang memiliki karakter baik akan dipercaya, dihormati, dan dijadikan teladan oleh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kekayaan atau jabatan tinggi tetapi tidak memiliki karakter yang baik akan sulit mendapatkan penghormatan yang tulus dari orang lain. Chanakya mengajarkan bahwa karakter sejati seseorang biasanya terlihat ketika ia menghadapi situasi yang sulit. Ketika seseorang sedang marah, kecewa, tertekan, atau menghadapi kegagalan, pada saat itulah watak aslinya muncul. Oleh karena itu, menjaga perilaku yang baik dalam segala keadaan merupakan salah satu tanda kedewasaan moral dan spiritual. Ukuran yang ketiga adalah guna. Guna berarti kualitas batin dan sifat-sifat luhur yang dimiliki seseorang. Guna tidak dapat dilihat secara langsung seperti halnya penampilan fisik, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Guna mencakup kebijaksanaan, ketulusan, kasih sayang, kerendahan hati, pengendalian diri, keberanian, serta kemampuan untuk berpikir positif dan bijaksana. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang kehadirannya membawa ketenangan dan kenyamanan. Mereka tidak selalu memiliki jabatan yang tinggi atau kekayaan yang melimpah, tetapi kata-katanya menyejukkan hati dan sikapnya memberikan inspirasi bagi orang lain. Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki banyak kelebihan secara materi, tetapi kehadirannya justru menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan. Perbedaan ini berasal dari kualitas batin yang dimiliki masing-masing individu. Dalam ajaran Hindu, dikenal dengan konsep triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Sifat satwam akan melahirkan kebijaksanaan dan kedamaian, rajas akan melahirkan ambisi dan keinginan, sedangkan tamas akan melahirkan kemalasan dan ketidaktahuan. Chanakya mengingatkan bahwa manusia hendaknya terus mengembangkan sifat satwa agar kualitas batinnya semakin baik dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan. Ukuran yang keempat adalah karmana, yaitu tindakan nyata. Chanakya sangat menekankan pentingnya tindakan, karena tindakan merupakan bukti nyata dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati seseorang. Banyak orang memiliki niat yang baik dan ide yang bagus, tetapi tidak semua orang itu mampu untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Padahal, dunia lebih banyak menilai seseorang
itu berdasarkan apa yang dilakukannya daripada apa yang diucapkannya. Seseorang itu dapat berbicara panjang lebar tentang kejujuran, tetapi kejujurannya baru terbukti ketika ia menghadapi kesempatan untuk berbuat curang. Seseorang dapat mengaku peduli kepada sesama, tetapi kepeduliannya itu baru terlihat ketika ia benar-benar membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, tindakan merupakan cerminan paling nyata dari kualitas seseorang. Dalam ajaran karma, setiap tindakan itu akan menghasilkan akibat atau karma pala. Tindakan yang baik itu akan membawa hasil yang baik. Tindakan yang buruk itu akan menghasilkan hal yang buruk. Karena itu, manusia hendaknya selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat

0: lagi bersama saya Nuri Krisnawati dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Ajaran Chanakya ini menjadi semakin relevan di zaman modern ini. Saat ini banyak orang lebih fokus membangun citra daripada membangun karakter. Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang menampilkan kehidupan yang tampak sempurna di media sosial. Seseorang dapat terlihat sukses, bahagia, dan berpengaruh meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Bahkan, popularitas itu dapat dibangun melalui strategi pencitraan dan jumlah pengikut dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Namun, Chanakya mengingatkan bahwa semua itu hanyalah penilaian di permukaan. Jabatan tidak selalu menunjukkan kebijaksanaan. Kekayaan tidak selalu menunjukkan kebahagiaan. Popularitas tidak selalu menunjukkan kemuliaan. Gelar akademik tidak selalu menunjukkan kedewasaan moral. Semua hal tersebut dapat dimiliki seseorang, tetapi belum tentu mencerminkan kualitas sejati dirinya. Penampilan dapat menipu. Kekayaan dapat diwariskan, jabatan dapat diperoleh dari kekuasaan, dan popularitas dapat dibentuk melalui pencitraan. Akan tetapi, karakter yang sesungguhnya tidak dapat disembunyikan selamanya. Seiring berjalannya waktu, sifat dan kualitas seseorang akan terlihat melalui sikap, keputusan dan tindakan yang dilakukannya setiap hari. Waktu merupakan penguji yang paling jujur. Ia akan mengungkap siapa saja yang benar-benar memiliki ketulusan, integritas dan kebajikan. Orang yang hanya mengandalkan pencitraan mungkin dapat memperoleh pujian sesaat. Tetapi orang yang membangun dirinya dengan pengorbanan, karakter yang baik, kualitas batin yang luhur, dan tindakan yang benar akan memperoleh penghormatan yang bertahan lama. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan ajaran Chanakya Niti Sastra ini sebagai pedoman dalam kehidupan. Jangan hanya berusaha terlihat baik di mata orang lain, tetapi berusahalah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baik. Bangunlah hidup berdasarkan pengorbanan yang tulus, perilaku yang luhur, kualitas batin yang mulia, dan tindakan yang bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi manusia yang berhasil secara lahiriah, tetapi juga menjadi manusia yang bernilai dan bermakna secara spiritual. Kekayaan dapat membuat seseorang dikenal, jabatan dapat membuat seseorang dihormati, tetapi karakter yang baik akan membuat seseorang dikenang sepanjang hayat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Jaya Iman pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Semangat pagi. Satu tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali dan kembali lagi ketemu dengan saya Mita di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Ya, untuk terus ya menemani aktivitas kamu. Ya, yang pagi hari ini ya, ini teman-teman di Untidar sudah mulai ospek gitu ya. Rame banget jalanan bener di daerah utara gitu ya, Untidar. Oke, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan terus ya memberi sesuatu yang berarti buat Indonesia. Oke, silakan yang pengen gabung dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terpopuler dan terbaru, langsung aja bisa WhatsApp ya di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat line telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga loh didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ada band yang terbaik untukmu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Mutiara karya Edmund Burke. Pengacara, penulis, politisi dari Inggris. Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih daripada melalui kekuatan yang dimilikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk melakukan sesuatu dengan ketekunan dan kemauan, bukan dengan kemampuan. Untuk meraih kesuksesan, kemampuan saja tidak cukup tanpa kemauan dan ketekunan.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat pagi deh. Untuk yang udah siap-siap nih menuju ke tempat aktivitas, jangan lupa sarapan, jangan kebanyakan harapan ya. Sarapan yang cukup oke untuk energi pagi hari ini. Yuk, yang udah gabung juga lewat WhatsApp Radio Magelang FM di Semangat Pagi, apa kabarnya? Halo, halo. Apa kabarnya buat Pak Herman? Wow, semoga semangat selalu juga ini. Salamnya untuk pendengar setia Radio Magelang FM, Pak Ruhyanto, juga untuk Pak Tarmono, buat Pak Iwan, buat Bu Riono, Bu Nani, juga selamat pagi buat Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, dan Mbak Erna Dwi, juga untuk semua aja deh yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Semangat pagi pokoknya ya. Iya, semangat 45 ya. Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ramai banget ya di seputaran kita. Iya, di kampung kita sendiri sudah mulai ada jalan sehat lah. Kemudian lomba-lomba lah dan semuanya ya. Oke, terima kasih juga. Hai, selamat pagi buat Theo yang ada di Mertayuda. Lagunya dong, apa ini? Dari Caleb J ya, It's Only Me. Oke, nanti ditunggu ya. Salamnya untuk semuanya aja, selamat pagi. Halo juga buat Susi yang ada di Ganten. Wow, pagi ini masak apa ya? Mau sarapan apa? Salam-salamnya buat Bu Riono, buat Mbak Murni, juga untuk Bu Sadowo, Bu Yayu, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, juga teman-teman yang ada di Alpen Budaya. Lagunya ditunggu juga. Siap-siap-siap buat Mita sehat dan bahagia ya. Amin. Terima kasih doanya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Selamat pagi juga. Thank you banget nih. Ada Lembayung Sutra di Candisari, Depok. Semangat pagi Mita, semangat pagi juga. Boleh dong lagunya, Apa Kabar Sayang. Oh, Armada ya, coba ntar ya. Salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya juga selamat pagi dan selamat beraktivitas pagi ini. Hai juga pagi buat Pak Ari Ahmad di Gorontalo ya, yang udah gabung juga pagi ini di Semangat Pagi. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, masih siap-siap juga menuju ke tempat aktivitas. Semoga hari ini bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Untuk Pak Herman dulu deh lagunya, Mahal Ini dengan Melawan Restu. Yang lagi siap-siap jangan lupa dicek and recheck kembali apa yang mesti dibawa. Indah

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo terus memantau kondisi warga negara Indonesia WNI yang terdampak gempa di Kumamoto, Jepang sejak bencana terjadi pada 28 Juli kemarin. Hingga Minggu 2 Agustus 2026 dikutip dari laman RRI hari ini, sebagian WNI telah kembali ke tempat tinggalnya, sementara lainnya masih berada di lokasi penampungan sementara yang disediakan pemerintah daerah. Tim tanggap darurat KBRI Tokyo sejak Sabtu menyalurkan bantuan langsung kepada WNI di wilayah Uto, Uki, dan Yatsushiro. Berdasarkan pemantauan lapangan, kebutuhan mendesak yang masih diperlukan meliputi air mineral, bahan makanan instan, dan peralatan makan. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan KBRI Tokyo bersama komunitas Indonesia terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada WNI terdampak. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: apa gelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

103,5 Radio Magelang FM. Semangat pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru masih iringi langkah sahabat pendengar pagi ini sampai jam 9 nanti. Dan ya, sahabat pendengar, hidup bukan tentang siapa yang penting atau yang paling cepat gitu ya, tetapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Jadi selalu semangat ya dalam meraih apapun itu, jangan mudah menyerah gitu deh. Halo, selamat pagi. Thank you banget. Apa kabarnya nih yang belum kebaca WhatsApp-nya dan terus bersabar ya menantikan WhatsApp-nya dibacain. Oke, Bu Riono yang ada di Dudan, sehat selalu Bunda. Salam-salam pagi ini. Oh ya, minta lagunya dulu deh. Dari siapa sih? Oh, Judika ya, ntar dipilihin. Salamnya buat Pak Untung, juga untuk Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna. Juga selamat pagi untuk Mbak Murni. Selamat beraktivitas Bu Indarto, Mbak Sekar, dan juga untuk Mbak Nungki. Iya. Buat Mita sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar. Amin. Doa yang sama ya Bunda ya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, ditunggu di 0293-366-899. Pak Iwan, selamat pagi. Yang lagi manasin motor kalau pagi jam-jam segini ya. Semoga tetap semangat selalu deh, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pagi juga untuk Mbak Erna Dwi. Apa kabar Mbak Erna? Sehat ya? Ini masih di Jakarta, udah pulang di Kiringan nih. Assalamualaikum pagi Magelang FM. Waalaikumsalam pagi juga. Salam-salam Mbak Mita buat Mbak Hera ya, juga buat Mbak Nadine, buat Mbak Utami, Mbak Murni, Mbak Asna, Pak Iwan, Bunda Eti, Pak Pri, Bu Sarijah. Juga untuk Mbak Nana Salon, Mbak Harti, Mbak siapa lagi? Oh ya, Mbak Harti Maman maksudnya ya. Pagi juga Pak Herman, Mbak Murni, Mbak Maya, Bu Nani, Bu Riono, Mama Vega, semuanya aja deh. Selamat pagi, dengerin aja buat teman-teman yang ada di grup My Family ya, sehat selalu. Lagunya apa? Krisa. Krisanya yang baru ya. Kalau Selamat Tinggal Kekasih itu lama, tahun 90. Yang tahun 2000, oke? Mita pilihin nanti. Pagi juga untuk Mbak Nadine. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Sudah masak apa nih? Sarapan apa pagi ini? Oke, salamnya buat semuanya aja. Buat Mita, sehat selalu hari ini, diberi kesehatan, keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama doanya ya. Lagunya dari Raim Laude, Ikhro. Bisa? Oke, nanti dicariin ya. Tungguin aja. Salam buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mama Vega, juga untuk Mbak Rani. Halo Mas Evan, Javi, Mas Iput, apa kabarnya? Pak Iwan, Pak Supri, semoga pada sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun, amin. Yeh, ternyata Javi juga belum dibacain ya. Javi, pagi Jav. Udah siap-siap ya menuju tempat aktivitas. Oke, salamnya buat siapa? Request dulu Endah and Risha, I'm good. Oke. Salam buat Mita Metugas, semangat, ayo ngeteh dulu. Ya udah aku. Salamnya buat semua fans juga Magelang FM yang lagi stay tune. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, ini buat Theo tadi yang udah ditunggu-tunggu ya lagunya, It's Only Me dari Caleb Jonak. Tetap di Semangat Pagi Magelang FM bareng Mita sampai jam 9.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.